sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'abuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Infrastruktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Ramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
15: hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
15: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sina.
1: Ya, mereka 34 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar, sebelum kita akan lanjut dalam program acara kita di tahun pagi ini untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi, kita akan ikuti dulu info cuaca siang hari ini bersama dengan forecaster Stasiun Meteorologi Klasik Naha, Ando Prasetyo.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: Ando,
3: selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan yang dapat disertai petir. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan didominasi berawan hingga berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya, untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Perkiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal hingga hujan yang dapat disertai petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat serta memiliki kecepatan antara 11 hingga 32 km per jam. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, dan Instagram @info_cuaca_sangihe, serta aplikasi mobile BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembali ke studio RRI.

Ya, peringat 36 menit terlepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kami akan lanjut untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di pagi hari hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat pagi untuk Anda semua pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat pagi dan tetap semangat. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini dalam program acara Tahuna pagi ini, Perum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog Riza Ramli mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya bantuan pangan disebut diharapkan menjadi ketahanan pangan masyarakat. Itu sangat bijaksana, diperlukan pangan di masa-masa El Nino ke depan. Rizal mengatakan bantuan pangan yang disiapkan hanya berupa beras. Hal itu sesuai hasil rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Menurutnya, bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Dengan tambahan 2 bulan, maka total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kg beras. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Iya, pendengar, kita lanjut lagi informasi selanjutnya. Amirul Haj 2026 sekaligus Menko PMK Muhaimin Iskandar memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar mulai embarkasi hingga Madinah dan Mekah. Pernyataan itu disampaikan usai rapat evaluasi penyelenggaraan haji bersama jajaran terkait. Seluruh rangkaian perjalanan pelaksanaan haji sejak keberangkatan sampai hari ini berjalan baik sesuai perencanaan, kata Caimin. Kepada media center haji MCH, pemerintah mengapresiasi kerja keras seluruh pihak mulai petugas haji Indonesia hingga pemerintah Arab Saudi. Menurut Caimin, Arab Saudi menunjukkan kesungguhan mendukung kelancaran ibadah haji melalui perubahan sistem pelayanan dan pengaturan di lapangan. Langkah ini dinilai efektif menekan potensi kendala selama pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Saat ini perhatian pemerintah mulai difokuskan pada persiapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Ar-Muzna. Puncak ibadah dijadwalkan dimulai Senin 25 Mei 2026. Saat jemaah diberangkatkan menuju Arafah. Kami fokus kepada puncak perjalanan pelaksanaan haji yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina, ujar Caimin. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian meliputi penjadwalan keberangkatan, transportasi, konsumsi, kesiapan tenda, hingga pelayanan kesehatan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi masih dengan rangkaian musik dan informasi kita di pagi hari ini dalam program acara Tahuna pagi ini untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda seputar makan bergizi gratis. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN terus diperkuat untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para relawan dan tenaga pendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Purworejo. Melalui sinergi lintas sektor, BPJS Kesehatan mendorong seluruh relawan SPPG agar terdaftar sebagai peserta JKN demi menjamin keamanan dan kenyamanan mereka dalam bekerja. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua 1 Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Purworejo, Ahmad Zainuddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Purworejo mendukung pemenuhan tercapainya cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Menurutnya, keberadaan SPPG yang melibatkan banyak tenaga kerja harus diimbangi dengan perlindungan kesehatan yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari kebijakan nasional tentu mendukung tercapainya UHSI. Keberadaan SPPG yang setiap unitnya melibatkan puluhan tenaga kerja perlu diidentifikasi dan didorong agar seluruh karyawannya menjadi peserta JKN. Ia menjelaskan aktivitas para relawan SPPG memiliki risiko kesehatan yang cukup tinggi karena harus bekerja sejak dini hari hingga proses distribusi makanan selesai. Kondisi tersebut dinilai memerlukan perlindungan kesehatan yang optimal melalui kepeserta JKN. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.go.id.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Baik, pendengar, 28 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut lagi terus, pendengar, untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi kita di pagi hari ini hingga menjelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita lanjut dengan informasi selanjutnya di program acara kami di tahunan pagi ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Di sela pelaksanaan gerakan pangan murah GPM serentak yang digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan di KP Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif DKP yang mempertemukan langsung produsen pangan dengan masyarakat. Ia menyoroti potensi besar pelaku usaha pangan lokal di Garut yang kini mulai bertransformasi dari sekedar menjual komoditi mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Saya lihat ada beberapa petani yang sudah maju bukan hanya sekedar menjual komoditi tapi juga produk olahan. Ada bawang, ada minyak bawang, juga tadi ada cabai dan lain-lain, dan juga tadi daging, produk peternakan, sehingga kemudian saya terinspirasi untuk mengajak Bu Salsa, ini Korwil MBG, untuk ke depan itu kita mengupayakan lebih banyak lagi penyerapan produk-produk lokal sesuai dengan ketentuan. Ia menekankan pentingnya promosi baik secara daring maupun luring. Ia menginstruksikan dinas terkait agar setiap event besar baik budaya maupun olahraga menyediakan gerai khusus bagi produk olahan pangan lokal agar masyarakat bisa dengan mudah membeli produk tersebut sebagai oleh-oleh khas daerah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, kita lanjut di informasi selanjutnya, itu informasi Piala Dunia. Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk penampilan keempat mereka. Kepastian ini terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi pemain senior. Superstar Mohamed Salah memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Mormuz, Trezeguet, dan Mustafa Mohamed. Pelatih Mesir Hossam Hasan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihan pada 2008. Ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhannya bersaing memperebutkan gelar. Hasan mengambil alih tim nasional pada Februari 2024. Ia kemudian berhasil membawa Mesir lolos ke Piala Dunia setelah menyelesaikan kualifikasi tanpa kekalahan untuk pertama kalinya dalam 91 tahun. Mesir finish sebagai pemuncak grup A kualifikasi CAF dan 26 poin dari 30 poin, meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, unggul jauh dari pesaing terdekat. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di tahun pagi ini. Dan kita akan ikuti dulu Indonesia Raya dan juga Pancasila. Dan sesudah itu kita akan lanjut di program acara kita di tahun siang ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kakek.
1: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
0: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
0: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
0: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
0: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
0: Ya.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
0: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
0: Ya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
0: Oke, kek.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Ya, peringat sudah 16 menit terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi peringat untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di tahunnya siang ini, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan peringat di manapun Anda berada, selamat beraktivitas untuk Anda semua yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memberikan ruang bagi kaum disabilitas agar lebih berdaya dalam perekonomian mereka adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh komunitas Suar Indonesia. Dua, dekade sudah komunitas Suar Indonesia hadir dalam memberikan pendampingan kepada kaum disabilitas agar mereka semakin berkembang. Selama perjalanan dua dekade, komunitas Suar Indonesia memberikan kontribusi pada kawan-kawan disabilitas dalam bentuk pengorganisasian komunitas. Dalam pengorganisasian komunitas ini, Suar Indonesia berharap kawan-kawan disabilitas dapat mandiri dan mampu menyelesaikan persoalannya sendiri. Dalam kesempatan dialog Galeri Komunitas RRI Kediri Senin 18 Mei 2006, pimpinan Suar Indonesia Sanusi SPD menegaskan hadirnya komunitas Suar Indonesia bisa berdampak lebih bagi teman-teman disabilitas. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Loh yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih lanjut lagi di informasi selanjutnya. Masyarakat pecinta sepak bola yang ada di Kepulauan Nias mengapresiasi LPPR RI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia yang digelar 4 tahunan tersebut. Salah seorang pecinta sepak bola di Kota Gunung Sitoli, Ama Intan, mengatakan kehadiran siaran RRI pada Piala Dunia melalui siaran terestrial memberikan makna terpenting terhadap pencinta sepak bola seperti masyarakat yang ada di daerah terluar, terdepan dan tertinggal yang masih mendengarkan RRI, termasuk juga bagi masyarakat yang disabilitas seperti tuna netra. Sebagai pendengar setia RRI, saya menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyiarkan pelaksanaan pesta bola Piala Dunia melalui siaran terestrial. Hal yang sama juga disampaikan Ricky, salah seorang penggemar sepak bola di Kota Gunung Sitoli. Ia menyebutkan euforia perhelatan Piala Dunia yang dihelat di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memberikan semangat kepada generasi muda di tanah air sehingga suatu saat nanti timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

Ya, pendengar, kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir, masih seputar Piala Dunia. Pelatih tim Argentina, Lionel Scaloni, masih menyeleksi ketat dalam menentukan skuad akhir untuk Piala Dunia 2026. Scaloni memangkas jumlah pemain dari 55 menjadi 35 nama. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun komposisi terbaik sebelum menentukan 26 pemain final. Pengumuman skuad resmi dijadwalkan dilakukan pekan ini sebelum batas akhir pendaftaran pemain yang ditetapkan FIFA pada 30 Mei 2026. Persaingan antar pemain pun semakin ketat seiring pengurangan 20 nama dari daftar awal. Kapten tim Lionel Messi dipastikan tetap masuk dalam skuad utama Argentina. Sementara itu, sejumlah pemain muda masih bersaing untuk mendapatkan tempat dalam daftar akhir pilihan Scaloni. Beberapa pemain senior dipastikan tersingkir dari skuad sementara. Scaloni disebut telah mencoret Paulo Dybala, Alessandro Gomez, dan Angel Correa. Nama-nama itu dicoret karena faktor cedera serta penurunan performa. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pregar dimanapun Anda berada, masih di tahunnya siang ini, dan saya akan lanjut untuk menghadirkan kembali ke roninger Anda dengan rangkaian musik dan informasi dalam program acara tahunnya siang ini. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual di JKI Kementerian Hukum merekomendasikan penutupan 1004 situs bajakan sepanjang 2025 hingga 17 Mei 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan menekan maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di ruang digital. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menegaskan penutupan situs bajakan melindungi karya kreatif dan investasi pelaku industri nasional. Menurut Hermansyah, langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara menjaga ekosistem digital sehat sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual. Penutupan akses situs bajakan merupakan upaya negara melindungi karya, kreativitas, dan investasi agar memperoleh perlindungan layak. Langkah tersebut penting menjaga ekosistem digital sehat sekaligus memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual nasional. Hermansyah menyebut pihaknya telah merekomendasikan penutupan 885 situs bajakan sepanjang 2025 untuk melindungi industri kreatif nasional. Permohonan penutupan berasal dari pemegang hak industri film, media penerbitan hingga layanan streaming digital nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Ya, mendengar RRI, update informasi dari RRI.co.id sebelum kita ke lagunya Sivilia Band dengan First Love. Kita ke informasi seputar MUI, keberhasilan pembebasan WNI hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan pembebasan WNI bukan karena BOP. Menurutnya, pembebasan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai organisasi kemanusiaan nasional. Saya ingin tegaskan bahwa pembebasan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan BOP. Pembebasan ini adalah upaya bersama pemerintah melalui jalur diplomasi dan masyarakat, ujar Sudarnoto dalam keterangan tertulis kepada RRI.co.id di hari Jumat. Ia menyebut berbagai organisasi masyarakat ikut mengawal proses pembebasan melalui tekanan moral dan dukungan kemanusiaan internasional. Menurutnya, MUI, lembaga filantropi, dan organisasi pembela Palestina aktif menggalang dukungan selama proses penahanan berlangsung. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Ya, pendengar, informasi terakhir dari rri.co.id untuk sesi ini, pendengar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar modus perusahaan sawit CPO nakal yang memanipulasi harga alias under invoicing pada kegiatan ekspor-impor. Produk dikirim ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang terafiliasi atau bagian dari eksportir, lalu dijual ke negara tujuan seperti Amerika Serikat dengan harga berbeda dari nilai ekspor yang ditetapkan. Eksportir menjual dengan harga berkali lipat, namun transaksi tidak tercatat di Indonesia. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

bersaing dalam turnamen JAPVA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: kakinya sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong.
3: Piala Dunia 2020 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
0: Waduh, jasem.
3: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
3: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
3: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
3: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornalineva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Giving it everything. Can he join his teammate on the front row? The answer is...

0: dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
1: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
0: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
2: Very good result actually.
1: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan untuk musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, sudah hampir bisa kita ambil tambahan dari Yaji. Terus kemudian di pertandingan, dua United masukkan dua pemain untuk melakukan crossing yang tidak terlalu serius. Cuman kalau bola itu di tempat yang pas, terus sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa
3: I'm glad that we played last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 50 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di Detavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita itu harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harap harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firyantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar RRI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya ini dilakukan kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu menyebut perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya, perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan risiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan.

Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar RRI, selanjutnya sajian musik tradisional dan budaya untuk siang ini akan hadir ke ruang dengar Anda, menghadirkan lagu-lagu Manado, ada juga lagu-lagu Ambon ke ruang dengar Anda. Kita awali kebersamaan untuk siang ini dengan satu persembahan dari lagu Manado ya. Untuk lagu pertama kita akan dengarkan persembahan dari Isti Yulistri.

0: bau. Coba lihat kok arah pegelang.
1: Gelang apa itu arah?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, mbak menyerah, no, arah.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, Kak, tuh, Kang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang, dang, ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu, lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Arah.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Hari Jamu Nasional atau HJN diperingati setiap tanggal 27 Mei sebagai bentuk apresiasi sekaligus melestarikan minuman kesehatan herbal tradisional asli Indonesia. Pada peringatan tahun 2026, promosi tradisi luhur ini pun gencar dilakukan melalui konten kreatif di berbagai media sosial. Sebagai badan resmi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM turut mendukung kampanye kreatif ini. BPOM menggelar lomba konten kreatif dengan tema Jamu Aman dari Bahan Kimia Obat atau BKO. Kompetisi audiovisual yang edukatif dan interaktif ini, BPOM mengajak generasi muda menunjukkan gaya hidup sehat dengan jamu yang aman dari BKO. Ajakan ini juga berisi pesan untuk menghindari konsumsi produk mengandung BKO. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa lo tidur aku?
0: Pikesan sesapi. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa-apa, sembar-jembar.
0: Cuma udah tanda-tanda doi terus.
1: Oke, apa kok cuma?

Ya, pendengar RRI, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama Komisi 10 DPR RI menggelar kegiatan Semarak Budaya yang bertema Pengantin Bercampur Adat Perkawinan Melayu Bengkulu di Kota Bengkulu pada 23 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus penguatan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan adat perkawinan Melayu Bengkulu yang syarat nilai tradisi dan kearifan lokal. Acara ini berlangsung di lantai 4 kampus Tri Mandiri Sakti TMS Bengkulu dan diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat hingga tokoh pemuda dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan hingga sesi diskusi berlangsung. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id.

Mendengar RRI dengan berakhirnya satu lagu Manado dengan judul Hati Serindu, kebersamaan kita di sesi ini selesai. Dan pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Lintas Nusa Utara. Saat ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat informasi yang dapat dipercaya.

0: adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
1: Inilah Warta Berita Sabtu 23 Mei 2026, selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai berita pertama. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi menegaskan informasi yang benar terkait aktivitas Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah.
0: Sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
2: Meningkatnya status Gunung Api Awu Sangihe Sulawesi Utara dari waspada ke siaga menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala BPBD Sangihe Wandula Besi diwawancarai RRI mengatakan, koordinasi dengan instansi terkait khususnya pos pengamat Gunung Api Awu dan provinsi intens dilakukan. Menyikapi status Gunung Api Awu yang saat ini naik level dari waspada ke siaga, Wandula Besi menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak jelas. Sebab informasi yang benar terkait keberadaan Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah.
0: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat, informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
2: Untuk mencegah agar pencinta alam dan masyarakat tidak naik ke puncak Gunung Api Awu, pihak BPBD Sangihe menutup 7 titik yang menjadi pintu masuk para pendaki. Alexander Dalingkade melaporkan.
1: Pemerintah daerah terus melakukan pembenahan di sektor pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit daerah.
3: Setelah ditunjuk direktur yang baru, kami berupaya bahwa rumah sakit yang kelihatannya menakutkan bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, akan kita ubah sebagai rumah sakit yang humanis.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan komitmennya untuk terus membenahi pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah Liun Kendage Tahuna agar tetap menjadi humanis dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya pada acara peresmian ruang rawat jiwa RSD Liun Kendage Tahuna belum lama ini. Bupati Tungari mengatakan di bawah kepemimpinan direktur rumah sakit yang baru, pihaknya akan terus berupaya mengubah stigma rumah sakit yang selama ini dianggap menakutkan oleh sebagian masyarakat menjadi tempat pelayanan yang nyaman, ramah, dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurutnya, pembenahan pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi tugas manajemen rumah sakit semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh tenaga kesehatan dan masyarakat.
3: Rumah sakit umum Liung Kendage memang dalam tahap pembenahan. Setelah ditunjuk direktur yang baru, kami berupaya bahwa rumah sakit yang kelihatannya menakutkan bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, akan kita ubah sebagai rumah sakit yang humanis dan pelayanannya baik bagi masyarakat. Dan itu tugas kita bersama. Melalui postingan beberapa medsos kemarin, saya memahami bahwa perawat juga manusia. Tetapi kita di kabupaten ini memang mendapat keluhan itu kira-kira sudah 10 tahun belakangan ini, bagaimana perawat sering tidak memanusiakan pasien dan lain-lain, dan saya minta itu kita semua harus berbenah.
4: Tungari mengakui bahwa selama kurang lebih 10 tahun terakhir, masih terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait sikap pelayanan sebagian tenaga kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam memanusiakan pasien. Oleh karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh jajaran rumah sakit untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jumel Johannes melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
1: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita ke berita terakhir. Imigrasi Tahuna, APH, dan tim gabungan turun lapangan pantau tambang emas ilegal Bowone.
6: Kami dari kantor imigrasi kelas 2 TP Tahuna telah melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada dan yang kedua patroli keimigrasian awal bulan Mei, tanggal 6 Mei.
7: Diinisiasi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna bersama aparat penegak hukum APH dan tim pengawasan orang asing Pora kembali turun lapangan melakukan pemantauan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Bowone, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini pun menyikapi viralnya informasi dugaan keberadaan warga negara asing dan berbagai problematika di area pertambangan tersebut. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jody Supit mengatakan bahwa tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi tambang. Operasi gabungan yang digelar untuk memastikan bahwa di lokasi tambang tidak ada warga negara asing.
6: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, di sini di belakang saya ada Bais, ada Disnaker, terus ada dari Kesbang, dari Polres, sama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan. Untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang Mas Babone.
7: Operasi gabungan bahkan pengawasan lapangan telah digelar beberapa kali sebelumnya dengan melibatkan unsur imigrasi, Bais, TNI dan Polri serta Kejaksaan dan dinas terkait lainnya. Berdasarkan pantauan lapangan, tim gabungan membuktikan keseriusan pemerintah untuk memastikan tidak ada kegiatan ilegal termasuk dugaan WNI yang bekerja di lokasi tambang. Anton Lahaube melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi menegaskan informasi yang benar terkait aktivitas Gunung Api Awu hanya dari pemerintah daerah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Herlinta Kasihayang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dalam program acara Pro Dangdut untuk edisi siar kami di hari ini.

Iya, sebelum lanjut dengan sesi lain telepon di saat ini, kami akan hadirkan pilihan lagu dari studio. Selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Untuk Pro Dangdut di hari ini, saya Herlin akan temani Anda hingga sesi terakhir nantinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita dalam program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Bagi yang ingin bergabung, silakan di 0812-5503-8009 untuk acara Prodangdut. Baik, sudah ada yang gabung, kita ke penelpon pertama. Halo, selamat siang, Prodangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Mama Opo Rey.
0: Mama Opo juara satu, silakan Mama Opo.
1: Detik lagu Rena Rena, Boy Sandi.
0: Baik, Herlin cari ini ya, lanjut.
1: Lagu ini, menurut Diki Welo. Wawi yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Moronge, ada Manisa, ada Kak Winda, ada Mama Sadam dan Bapak Sadam, baru ada Ibu Malahika, ada Mama Opo Arbi, ada Made Atik, ada Mariswat, ada Wawu Nopa, ada Mak Wawu, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, Ayah di Naha, Ayah di Manente, baru ada Ungke di Bawangkulu, baru siapa lagi? Maiti, Maiti. Terakhir, semua penggemar Prodangdut di mana saja berada, Bu. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang, Mama Opo Rey di Malata, bukan Utara ya. Kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut di edisi siar kami hari ini. Dan pendengar, sudah ada lagu di urutan pertama ya, Boy Sandi, Rena Rena. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Opo Riswat di Biru.
0: Mama Opo Riswat, silakan.
2: Kirim jo, pertama-tama buat Wawu yang lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu, sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Ada Mama Nisa, ada Mama Diapi, ada Mama Purei, terima kasih. Ada Mama Nadir, Mama Faisan, ada Mama Jumper, ada Wawu KB2, Papa Pandi, Papa Udo, Opa Ucu, Bukit Bawangkulu, Opa Bilgis, Jemboi. Dete lagu, Wawu.
0: Iya. Apa dete lagu?
2: Kalau masih boleh. Santa Hoki.
0: Judul?
2: Kalau masih boleh.
0: Baik, Wawu rencarin ya.
2: Ya, ini lagu buat Mbak Diafi.
0: Baik, baik.
2: Oh,
0: terima kasih tugas, sudah tugas, bergabung.
2: Tugas.
0: Baik, okay, terima kasih ya. Selamat siang menjelang sore, ada Mama Opo Riswat. Kita ke Nova. Halo Nova.
3: Halo.
0: Iya. Dapat dengar Wawu Herlin pe suara, Nov? Oh. Putus, Nova silakan dicoba lagi ya. Di nomor yang sama, mau terima masih satu penelpon lagi yang akan kami terima untuk sesi ini sebelum kita lanjut dengan lagu. Halo. Prodangdut Nova, mudah-mudahan ini tidak putus ya. Nova, halo.
3: Halo.
0: Baik, Nov silakan.
3: Tahu Herlin?
0: Iya.
3: Ya, salam Prodangdut. Semoga Wawu Herlin dalam keadaan penuh dengan sukacita di saat ini.
0: Amin.
3: Tahu?
0: Ya.
3: DP lagu Salah Kira.
0: Salah Kira.
3: Anak Komar.
0: Oke, Wawu Herlin cari ini.
3: Mau kirim Jo. Di sana ada Pak Bilgis dengan Pak Yanis. Terima kasih ke komunikasi tadi begitu baik. Dan tanggung jawab kepada Pak Yanis dan Pak Bilgis untuk sudah dibebankan ke sana, mau izin ke pemerintah di tempat lokasi. Dan untuk Made Afik, Made Afik, mau minta dang itu Mak Iti di seberang lautan penomor, kata seringkali baku dapat. Untuk Wawu Nisa, terima kasih atas info dan nomor teleponnya. Semua-semua aja yang ada di tabut sana, mau perkube, dan semua aja yang Nova sayang.
0: Oke,
3: Bu, ada DP lagu?
0: Iya, Salah Kira.
3: Oke deh, makasih ya, Bu.
0: Terima selamat sore. Siang menjelang sore ya. Terima kasih Nova sudah bergabung bersama kita. Pendengar, kita tahan dulu untuk telepon. Kita akan dengarkan lagu request dari sesi yang pertama untuk Mama Opo, Mama Opo Rey, Mama Opo Riswat, dan Nova.

ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Iya, pendengar kita ke penelpon di sesi ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
0: Mama Opo Ardi?
1: Ya, Wau Lian.
0: Ya, Wau Herlin ini Mama Opo.
1: Sorry, soalnya kok DP suara sama Wau Herlin ya, di Wau Lian.
0: Ya, enggak apa-apa, aman.
1: Silakan. Kirim jauh Wau
0: Iya.
1: Pertama-tama buat Wau Herli, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.

0: Maiti, Maengak KB2, Boy, Papa Pandi, Opa Bilkis, Embok Nadin, dan semua jo pendengar Pro Dandut di mana saja berada. Wow, Erli, DP lagu Lesti.
1: Judul?
0: Sekali Seumur Hidup.
1: Baik.
0: Itu jo wawu. Selamat sore.
1: Terima kasih sudah bergabung, Mopo. Selamat sore, Mama Opo Ardi di Moronge ya, Tabukan Utara. Kita ke penelpon berikut untuk Prodangdut di saat ini, masih bisa request lagu. Halo Prodangdut, selamat sore.
2: Iya, selamat sore, Mau Herli.
1: Iya, Mama Ade Afik ini.
2: Iya,
1: baik, Mama Ade silakan.
2: Herlin, DP lagu Ika Nurjana Sendiri Saja.
1: Sendiri saja. Oke.
2: Okay. Lagu buat Mama Opo Ifat.
1: Baik.
2: Kringjal pertama-tama buat Mama Herli, selamat bertugas. Semangat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
2: Mama Herli. Ini wau Arci dan wau Umike di mana nyak ke suara?
1: Kalau oh iya, betul. Belum kasih informasi, Kang. Wau Arsi untuk saat ini nyanda di siaran. Wau Arsi sudah di bagian berproduksi rekaman-rekaman. Kalau Wau Umi ada. Mar Wau Umi ada cuti karena sakit, hilang suara.
2: Oh, iya.
1: Iya. Jadi cuma turun 3 pemain ini di Liga Utama. Iya, belum.
2: Hai, tokangan suara. Salam
1: kepada dia, kepada
2: Bapak. Oke deh. Lanjut, kirim itu ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Iswat, ada Mama Opo Kanova, Mama di asis dua kali dari peta. Cari info apa Mama itu, cuman nyendak keluar dia ke peta.
1: Oh, begitu.
2: Jadi gagal, dia cari nomor. Banyak sepak ya, apa dia, Toma. Wau Herli,
1: oh, jadi begitu. Baik, baik.
2: Kalau kok jaga bergabung di WA kan semua yeah. Tahu. Kali-kali jaga cari, cuman
1: belum berjodoh. Kaya. Baik. Oke deh.
2: Ada Mau Wau, Om Aca, ada Mak Dede, ada Boy, ada Mak Atar, Papa Pandi, Pak Udo, Mak Iti, ada Kak Nisa, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Pak Yanis, dan Opa Bilkis, dan semua-semua aja. Dengan pencinta Prodandut di mana saja ada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Oh, Mama Faisan lagi, Katu.
1: Baik.
2: Oke, bagi itu terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore, Mama Ade Afik di Tola Tabukan Utara. Ayo kawan-kawan, gembira bersama. Satu penelpon lagi untuk sesi ini. Halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya, Mama Wawu. Selamat sore. Mama ya, Wawu.
3: Mas, Mas, terima itu WA.
1: Oh, begitu. Baik.
3: Bisa bilang siapa dulu yang ada WA. WA ini cepat-cepat jaga Mas. Sampai telepon kasihan dari dulu-dulu yang ada itu WA. Telepon lari. Ini setengah mati jaga sama kulisnya.
1: Silakan Mama Wawu.
3: Oh, DP lagu satu untuk satu dong.
1: Baik.
3: Pertama juga buat Wawu Erli. Sama tugas terus terus sampai akhir penyiaran.
1: Terima kasih.
3: Di rumah sini ada Bapak Wawu, ada Mali Afif tadi, ada Mama Opo Rein, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Rituan, ada Nisa di Moronge, ada Guntur, ada Winga, ada Unggit Bongkulu, ada Boy di Bambang, ada Ucup di Upper, ada Kristian Rame bersama adik Dein, ada Bapak Unggit di Mahena, ada Pandi, ada Bapak Udo, ada Nova di Angges, ada Bapak Janfer, terakhir buat Mayrona Jolin Asri.
1: Okay. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar, kita dengarkan request lagu dari Mama Po Ardi, Ma Ade Afik, dan Mama Wawu.

0: 7. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Iti di Bukit Timur.
0: Mama Iti, bagaimana Mama Iti? Lagu?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Oke deh. Lagunya apa nih, Mama Iti?
1: KDP lagu, Nostalgia di Sumatera.
0: Dari siapa?
1: Minta Lola Eraur.
0: Lagu dangdut itu?
1: Iya.
0: Pernah. Oh, Lola Drakel.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan Mama Iti.
1: Sama-sama, saya menjabat Lola Erling. Selamat bertugas, itu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
1: Terus, mau kirim juga pada Lola lewat tadi. Ada Mama Pureng, ada Made Apit. Made, iya. Nanti mau kirim DP nomor ya. Nomor HP.
0: Oke, standby Mama Ade.
1: Akhirnya buat Opa Bilgis Binaha, Mama Atar, Mama Una, Pak Unisa, Pak Ukinda, Mayrona, dan semua-semua jauh pinggir terdorong di kepala terdorong. Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Baik.
1: Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore, Mama Iti di...

0: Penelpon berikut, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Dengan Nyawa Werli di Merongi.
0: Wow, Nisa, silakan.
1: Aku itu lagu Lenggang Kangkung.
0: Oke, Wah Herlin cari nih. Lanjut.
1: Dari Itya Trisnawati itu lagu, Wow.
0: Baik, ada DP lagu.
1: Untuk Ibu Nova dengan Bapak ini lagu. Suruh Balenggang Doran Dua, Wow. Buat Mak Wawu, terima kasih kirimannya. Nisa sudah terima. Semoga Mak Wawu rezekinya lancar, panjang umur. Buat Mama Opo Ardi, datang di rumah Nisa, ada hal yang dibicarakan. Buat Mama Ade, penting ini Mama Opo Ardi. Mama Ade, Mama Opo Rei, Linda Guntur, Opo Ungke, Pak Yani, Sinaha, Opo Dirgi, Mak Iti tadi. Mak Iti kirim aja nomor di RRI, nanti dari RRI terus ke Mama Ade. Baru Ucup, Drama Kasar, Boi di Bambang, baru semua-semua aja. Buat Wawu selamat bertugas, semangat terus, sukses terus. Terima kasih Wawu.
0: Terima kasih, selamat sore Wawu Nisa. Iya, tadi Wawu Herlin mau tahang Mama Iti pe telepon supaya Mama Iti boleh kasih nomor, atau nanti pas Wawu Herlin mau putar lagu, Mama Iti boleh bat telepon Kang di telepon studio supaya Wawu Herlin mau catat, mau kirim pa Mama Ade Afik. Kebetulan Mama Ade Afik ada DP nomor WA di Pro 1, di studio Pro 1. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore Pak Pandi.
2: Betul sekali.
0: Pak Pandi, silakan.
2: Cuma dapat dengar di suara Martin, itu nomor WA-nya enggak ada.
0: Apa kata lagu Ambon bilang, lupa nama, masih ingat nomor, oh rasa kata.
2: Saya itu sama Pau, no. Kalau telepon biasa kecil ini, orang bilang bawa lingwai. Maka langsung WA masuk, tolong ikut HP berbeda diangkat saja. Oke, DP lagu.
0: Ya. Yeah.
2: Kalau misal Lenggang Kangkung kan, kalau kering air konsonnya tidak baleng ya gitu kan.
0: Nah hegu.
2: Nah hegu, iya.
0: Kalau Bapak ini apa yang ini DP lagu?
2: Pengadilan Cinta.
0: Oke, okay, hadir sebentar nih, lanjut.
2: Oke, berhubung waktu sudah kurang berapa menit. Por semua jauh pendengar Rodang di mana saja berada. Semua dapat salam dari Pak Pandi. Dan buat Wawu Umi, memang dekat suara baru-baru Wawu. So,
0: iya, Perwa.
2: Oke.
0: Okay. Memang hilang sekali di suara.
2: Ya kan baru apa Pandi baru-baru Pak Pandi cepat sembuh. Karena Pak Pandi ada depresi saya masih. Oke.
0: Okay, okay. Pak Pandi ini mau suka yang versi Boy Sandi atau Imam S Arifin?
2: Boy Sandi supaya saya dijawab goyang.
0: Oh oke, okay, baik. Begitu John ya.
2: Oke,
0: terima kasih Pak Pandi. Selamat sore. Baik, pendengar, tiga lagu kembali di sesi ini. Dan selepas itu kami akan hadir dalam sajian Pro Dangdut di sesi yang paling terakhir. Untuk sesi ini yang gabung ada Mak Iti, Nisa, dan Pak Pandi. Mak Iti, kalau lagu sama putar, kalau boleh mau bagi nomor lewat studio, silakan menelponnya di nomor telepon Pro Dangdut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dimanapun Anda berada. Untuk saat ini pukul 15.56 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf pendengar sudah tidak bisa membuka sesi lagi untuk kesempatan terakhir ini atau sesi terakhir ini, tidak menerima telepon lagi, dan kami akan hadirkan satu lagu penutup karena kebersamaan kita tersisa 3 menit saja. Untuk yang sudah bergabung di sesi sebelumnya, terima kasih banyak kebersamaannya. Yang belum sempat bergabung bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Yang hari ini masuk ada Mama Opo Ray, Mama Opo Riswat, Nova, Mama Opo Ardi, Mama Ade Afik, Mama Wawu, Mama Iti, Nisa, dan juga Papa Pandi. Terima kasih ya. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tumbuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id untuk saat ini. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono mengatakan hantavirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Menurutnya terdapat dua jenis hantavirus, yakni hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease. Keduanya, kata Wamenkes, memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar, menurut Dante termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Ia menyebut hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease yang dikenal, kami ulang, dengan gejala menyerupai leptospirosis. Yang ada di Indonesia hantavirus renal disease, ucap Wamenkes usai kegiatan kunjungan lapangan tematik dan diskusi media mengejar anak zero dose di Banda Aceh pada hari Jumat. Nah, kalau itu biasanya gejalanya seperti leptospirosis, pasiennya panas kemudian kuning, biasanya mengalami gangguan ginjal dan bisa diobati dengan mudah. Ini menurut penjelasannya ya. Selain itu, lanjut Wamenkes, pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Ia mengatakan kondisi ini dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami pasien. Pemerintah pun terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease. Ia memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga sekarang belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Iya, mendengar RRI, satu informasi terakhir sebelum kita beralih sebentar pada informasi dalam Lintas Magota yang hari ini dari RRI Tahuna, ya, akan bersama juga dengan sebentar RRI, informasi dari RRI Manado dan juga Gorontalo serta Talaut. Untuk saat ini informasi dari rri.co.id, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mematangkan kesiapan transportasi menuju kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Persiapan dilakukan demi kelancaran pergerakan ratusan kloter jemaah Indonesia. Kepala Bidang Transportasi PPIH Syarif Rahman memastikan jadwal telah disusun ketat dan pergerakan pertama dari Makkah menuju Armusna dimulai pukul 07.00 waktu Arab Saudi. Jemaah diminta menyiapkan perbekalan 6 jam sebelum keberangkatan menuju Armusna. 3 jam sebelumnya jemaah sudah diwajibkan mengenakan pakaian ihram. Nah, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang informasi dalam Lintas Magota untuk edisi siar kami di hari ini Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Untuk Lintas Magota hari ini pendengar, dengan host dari RRI Tahuna menghadirkan informasi dari RRI Tahuna, RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Si Jago Merah melahap pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, satu orang tewas dan empat lainnya luka-luka, reporter Noni Oktavia.
1: Kebakaran hebat melanda pusat perbelanjaan Mega Mall Manado, Sulawesi Utara pada Sabtu malam 16 Mei 2026. Kobaran api diduga pertama kali muncul dari lantai 3 gedung dan menyebabkan sejumlah orang terjebak di dalam bangunan. Akibat peristiwa tersebut, seorang staf perempuan berinisial P berusia sekitar 34 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam salah satu ruangan, sementara empat orang lainnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Direktur Kawasan Megamas Amelia Tungka mengatakan, pihak manajemen bersama petugas yang berada di lokasi langsung melakukan upaya penanganan darurat di tengah kondisi asap yang sangat pekat.
2: Asalnya saya masih belum tahu dari mana, tetapi di bagian atas dan beberapa staf kami juga berusaha mencoba bersama-sama dengan damkar dan limob dari kepolisian Basarnas. Kemudian sudah ada medis juga standby. Mereka sudah berusaha untuk ke atas. Tadi sempat disampaikan untuk turun ke bawah, tapi mungkin dia sudah ketakutan ya.
1: Sementara itu, Kapolresta Manado Komisaris Besar Polisi Irham Halid menyebutkan bahwa empat orang yang sempat terjebak berhasil dievakuasi dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Manado.
3: Telah berhasil melakukan evakuasi terhadap empat warga masyarakat dan selamat. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke

0: Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Hingga Minggu pagi, operasional Mega Mall Manado masih dihentikan sementara. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
2: Tindak lanjuti viral keberadaan 3 WNA berkewarganegaraan Cina di Sangihe, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut melalui Kanim Tahuna gelar operasi gabungan sisir pertambangan emas Bawone. Reporter Roy Pesak.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara turut mendampingi Kantor Imigrasi Tahuna dan APH serta instansi teknis terkait dalam operasi gabungan di lokasi tambang emas Bawone, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Operasi gabungan ini untuk menindaklanjuti video viral di media sosial adanya warga negara asing berkewarganegaraan Cina bekerja di tambang tersebut. Yodi Supit, Kepala Seksi Intel Dakim Kanim Tahuna, kepada sejumlah wartawan yang ikut operasi gabungan menegaskan, berdasarkan pengawasan yang dilakukan bersama APH dan instansi terkait di pertambangan emas Bawone, tidak ditemukan warga negara asing.
4: Seperti yang teman-teman lihat pada saat ini, kami dari Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Bawone. Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna telah melakukan pengawasan di bulan April. Kami telah dua kali melakukan pengawasan, yaitu yang pertama operasi wirawaspada, dan yang kedua patroli keimigrasian. Dan yang bulan Mei, awal bulan Mei, kami sudah melakukan operasi pengawasan orang asing tanggal 6 Mei. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan orang asing, dapati bahwa tidak ada keberadaan orang asing di sini.
3: Yaudi, operasi gabungan berskala lintas instansi yang dilakukan ini sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekaligus juga memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan fungsi pengawasan keimigrasian dan keamanan wilayah perbatasan dapat berjalan optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumala, menyampaikan penertiban di lokasi tambang Bawone sudah 4 kali dilakukan, dan saat ini tidak ditemukan adanya keberadaan atau aktivitas warga negara asing di lokasi tersebut.
5: Jadi rekan, terima kasih. Walaupun memang kami ada penanganan ini dari pihak imigrasi, ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali, dan ini 4 kalinya. Jadi mungkin dalam pemberitaan sebelumnya kita cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penutupan, dan ini kali keempat kami lakukan penutupan dan penertiban.
3: Sumolang menegaskan kegiatan di pertambangan Bawone saat ini sudah ditutup dan telah dipasangi pita garis polisi atau polis lain terhadap truk dan eskavator, serta juga telah memasang baliho di lokasi tersebut untuk stop tambang ilegal dengan mencantumkan pasal pelanggarannya oleh Polres Sangihe. Roy Pesak melaporkan.
2: Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih, Leate Selatan, Kota Gorontalo yang dikunjungi Presiden Prabowo Subianto kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir. Pabrik es balok itu sudah mulai menghasilkan dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Reporter Taufik Usman.
6: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leate Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNNP Leate Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
7: Bangunan untuk nasional, itulah programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan, dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini, ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
6: Menurut Abdul Rahman, pabrik exportable menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
8: Agak sulit cari pekerjaan atau bagaimana?
9: Iya, sulit.
8: Ya?
9: Sulit.
8: Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak muda?
9: Sangat membantu, Pak.
6: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil.
3: Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 yang tinggal menghitung hari, membuat para UMKM terus meningkatkan pembuatan kue kering.
10: Masuki peringatan hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha tahun 2026 ini memberikan manfaat signifikan bagi para pelaku usaha di daerah. Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mencari kue kering maupun basah untuk kegiatan lebaran tersebut. Pelaku UMKM Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Carolina Hasan berharap untuk omset kue kering tahun 2026 ini dapat meningkat sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya meskipun penjualan kue kering ini merupakan produk musiman, namun pihaknya berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan. Disadari untuk penjualan kue kering saat ini, omsetnya cukup meningkat signifikan meskipun harga bahan bakunya pun mengalami lonjakan.
11: Walaupun mungkin di bahan baku terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi, tapi untuk produk kue kering, karena ini adalah produk musiman yang dimana pasti masyarakat juga akan membutuhkan produk ini, insya Allah di tahun ini akan meningkat, walaupun mungkin ada sedikit kendala di mana bahan baku yang seperti margarin, gluten yang sering kosong, kemudian bahan-bahan baku lainnya seperti telur dan lain-lainnya meningkat tajam harganya.
10: Sementara itu pegiat UMKM Gorontalo Dewi Sutonasaru mengemukakan dalam meningkatkan omset penjualan kue, pihaknya telah menggunakan sistem digitalisasi. Pemanfaatan sistem online seperti ini memberikan dampak signifikan terhadap penjualan kue dan kebutuhan penunjang lainnya yang diperlukan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan administrasi seperti pembukuan, pihaknya juga menggunakan sistem aplikasi online yang dinilai memperlancar kegiatan usaha.
12: Kemudian ada penjualan melalui GoFood, kemudian ShopeeFood. Seperti kita sudah aplikasinya sudah banyak, kemudian banyak online. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi CAP.
10: Penjualan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti online ini mampu meningkatkan pendapatan UMKM itu sendiri. Dari Gorontalo, Hendra Opereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kunjungan ke Jati, Sulawesi Utara di Sangihe melaksanakan sejumlah agenda, salah satunya pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore. Reporter Anton Lahaube.
13: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan kampung nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
14: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, kepada Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika. Banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
13: Dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Sangihe Michael Tungari dan Tenris Pulahari, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kejati juga memastikan problem di masyarakat nelayan akan ia tindak lanjuti. Selain itu, dipilihnya kampung nelayan di Kelurahan Tidore sebab mayoritas penduduknya adalah nelayan. Pada kesempatan itu, Kejati juga membuka ruang dialog dengan para nelayan demi mendengar aspirasi. Anton Lahaube melaporkan.
2: Bupati Sangihe Michael Tungari meresmikan ruang rawat inap jiwa RSD Lion Kendaga Tahuna. Reporter Alexander Dalengkade.
15: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lion Kendaga Tahuna Kamis 21 Mei 2026. Bupati menyatakan selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
16: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tak tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
15: Bupati berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan didukung dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bupati mengajak kepada masyarakat hilangkan stigma kepada pasien gangguan kejiwaan karena mereka ada bukan untuk dijauhi tetapi harus didampingi, dirangkul, dan dipulihkan bersama. Kepada keluarga pasien, Bupati berpesan tetap memberikan kasih sayang dan dukungan karena dukungan keluarga adalah bagian yang penting dalam proses penyembuhan. Alexander Dalengkade melaporkan.
2: Harga cabai di pasar Melengwane naik dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Reporter Marsuki Mangero.
17: Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Melengwane Kabupaten Kepulauan Talaut kembali naik. Lipi, salah satu pedagang di pasar Melengwane, mengatakan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Naiknya harga komoditas cabai rawit merah disebabkan karena pembelian dari luar daerah seperti Manado merupakan pemasok juga mengalami lonjakan.
18: Harga cabai naik dari harga biasa Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram, satu cupak Rp10.000.
19: Ya mungkin penyebab kenaikan, Bu.
18: Mungkin karena pengaruh hujan di Manado.
19: Cuaca
18: hujan. Jadi
19: kalau pembelian dari Manado berapa, Bu?
18: Kalau dari Manado 55. Belum posnya.
19: Oke.
17: Okay. Sementara itu Mia, salah satu ibu rumah tangga kepada RI, menyebutkan ia terpaksa mengurangi jumlah porsi pembelian mengingat harga cabai yang naik signifikan. Ia mengakui kenaikan harga cabai cukup memberatkan pembeli karena harus menambah biaya kebutuhan dapur.
18: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
17: Sebagai konsumen, ia berharap harga kebutuhan dapur pasar Melengwane kembali normal sehingga tidak lagi memberatkan konsumen. Dari Melengwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengerot, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Utara mulai memanaskan mesin partai jelang agenda politik ke depan. Ketua DPD PDIP Sulut, Oli Dondokambe, secara resmi membuka musyawarah anak cabang Muscap se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Reporter Robert Tamaroba.
20: Struktur dan mesin partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP di Sulawesi Utara terus bergerak cepat. Bertempat di Aula Sekinah Melongwane, Kamis 21 Mei 2006, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Oli Dondokambe membuka langsung Musancap serentak sekabupaten Kepulauan Talaut. Agenda strategis ini dihadiri oleh jajaran elit partai dan pejabat daerah, mulai dari anggota DPR RI Rio Dondokambe hingga Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita. Dalam sebutannya, Oli Dondokambe menegaskan bahwa Musancap ini merupakan konsolidasi berjenjang pasca Kongres ke-6 Partai demi memperkuat akar rumput menuju pemilu 2029. Secara total, PDI Perjuangan Sulut menargetkan 1.881 personel untuk mengisi struktur di 171 kecamatan. Oli juga memberikan 3 instruksi utama kepada para kader. Pertama, kader wajib menjadi pasukan digital yang aktif menyebarkan narasi positif partai di media sosial. Kedua, wajib mengikuti pendidikan kader secara rutin demi meningkatkan militansi. Dan yang ketiga, kader diminta mempelopori gerakan kemandirian pangan lokal dengan memanfaatkan lahan tidur.
21: Tentunya musyawarah anak cabang ini sesuai dengan amanat Kongres ke-6 di Bali. Konsolidasi partai harus selesai sampai pengurus anak cabang di bulan Mei. Jadi Provinsi Sulawesi Utara, bulan Mei ini kita tuntaskan. Pagi ini kita siap di Talaut, nanti kita terbang ke Sangir, kita selesaikan. Setelah memasuki kita bulan September, kita sudah mengkonsolidasi organisasi pemenangan program pemilu, pileg, pilpres maupun persiapan pilkada.
20: Di akhir arahannya, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan agar dinamika forum tidak merusak persaudaraan. Oli meminta seluruh kader untuk tidak hanya kuat menjelang pemilu, tapi harus kuat setiap hari bersama rakyat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
22: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah diinformasikan azan maghrib hari ini, Sabtu 23 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami menanti dikumandangkannya azan maghrib.

دعائك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPPR RI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, melengkapi kebersamaan kita, kami akan hadirkan lagu-lagu dalam... Ya, kami akan menghadirkan satu lagu dalam musik islami untuk lagu yang paling terakhir di saat ini. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah setia mengikuti acara bernuansa islami di hari ini. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI, rangkaian musik dan informasi masih akan hadir untuk edisi siar kami di hari ini dan kebersamaan selanjutnya. Anda akan ditemani rekan saya, Alfrina Tamarindang. Saya Herlin pamit, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Cantik.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Tahuna dimanapun Anda berada. Di malam hari ini pendengar RRI, ada sebagian masyarakat yang telah kembali ke rumah tentunya untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta setelah melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan, dan aktivitas. Sementara sebagian lainnya masih melanjutkan aktivitas dan perjalanan mereka di malam akhir pekan ini. Suasana akhir pekan tentunya menghadirkan nuansa yang berbeda ya. Setelah melewati rutinitas selama sepekan, malam hari menjadi waktu yang tempat untuk beristirahat, menikmati kebersamaan, serta menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenyamanan bersama dengan orang-orang terdekat dan orang-orang terkasih kita. Nah, bagi Anda yang malam ini sedang bersantai di rumah, menikmati perjalanan maupun masih menjalankan aktivitas, semoga malam ini Anda senantiasa aktivitas Anda berjalan dengan baik dan juga penuh semangat bagi yang masih melanjutkan aktivitas. Sementara bagi Anda yang berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, selamat menikmati suasana akhir pekan. Pro 1 RRI Tahuna akan terus hadir menemani Anda melalui sajian informasi terkini, ada program hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang dapat menambah hangat suasana malam akhir pekan Anda. Yang kali ini pendengar RRI, informasi dari perhelatan Piala Dunia 2026 di mana Guadalajara menjadi salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026. Kota ini menawarkan perpaduan sejarah sepak bola dan budaya khas Meksiko, di mana Guadalajara kerap disebut sebagai kota yang merepresentasikan identitas Meksiko. Berbagai simbol budaya nasional lahir, kemudian juga berkembang di wilayah ini. Musik mariachi berasal dari negara bagian Jalisco yang menaungi Guadalajara. Kesenian itu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Irama mariachi masih mudah ditemukan di berbagai sudut kota hingga kini, dan tradisi tersebut diperkirakan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Selain itu pendengar RRI, selain musik mariachi, Guadalajara dikenal sebagai pusat produksi tequila dunia. Minuman itu dibuat dari tanaman agave biru yang tumbuh di kawasan sekitar. Daerah tersebut menjadi satu-satunya wilayah penghasil tequila autentik, dan produk itu telah menjadi salah satu ikon budaya Meksiko. Guadalajara juga identik dengan tradisi charreria yang sangat populer. Olahraga nasional Meksiko itu memadukan keterampilan berkuda dan nilai tradisionalnya. Di bidang sepak bola, Guadalajara memiliki sejarah panjang di Piala Dunia. Kota ini pernah menjadi tuan rumah edisi atau di tahun 1970 dan juga di tahun 1986. Pada dua turnamen tersebut, tim nasional Brasil sempat tampil di Guadalajara. Sejumlah legenda termasuk Pele pernah bermain di kota tersebut. Pada edisi kali ini sebanyak 4 pertandingan akan digelar di Stadion Akron dekat Guadalajara. Stadion modern tersebut memiliki desain unik karena dibangun di atas tanah yang ditinggikan. Beberapa pertandingan yang akan dihelat di Stadion Akron atau yang di dekat Guadalajara, Meksiko ini antara lain Korea Selatan versus Republik Ceko pada tanggal 12 Juni 2026, kemudian 19 Juni 2026 Meksiko versus Korea Selatan, Kolombia versus RD Kongo di 23 Juni 2026, dan yang terakhir ada Uruguay versus Spanyol pada tanggal 27 Juni 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Saat ini pendengar, kami akan menghadirkan cerita dalam drama radio dengan judulnya Tanggu, diproduksi oleh RRI Tahuna.
1: Makannya pelan-pelan ya, Nak. Oh iya, tadi di sekolah Gina belajar apa?
2: Tadi Gina ada belajar matematika dan pelajaran kesenian, Kek. Oh iya, Kek. Di sekolah Gina juga belajar tentang cara melindungi diri dari bencana loh.
1: Seperti apa pelajarannya, Nak?
2: Kalau ada gempa bumi, masuk di kolong meja, Kek.
1: Oh begitu, Dang. Tapi mejanya harus kokoh ya. Jangan meja yang sudah reot.
2: Oh gitu ya, Kek. Ini lagi, Kek. Kata ibu guru, kalau ada angin kencang, hindari tempat yang ada tiang listrik dan papan reklame.
1: Terus bagaimana?
2: Pokoknya, kalau ada angin kencang, berlindung di tempat yang aman, Kek.
1: Kong, ingat itu baik-baik, ne. Jangan sampai Gina lupa. Karena torang nin tahu kapan bencana mau terjadi.
2: Tadi Gina juga sudah praktek, sih.
1: Praktek? Prakteknya bagaimana, Nak?
2: Pas ada angin, Gina lari ke lapangan. Tapi malah dimarahi ibu guru.
1: Loh, kenapa?
2: Soalnya anginnya cuma pelan sekali.
1: Bukan main dan Gina ini ya. Nak, habiskan makananmu ya. Kakek mau ke warung dulu.
2: Iya dong, Kek.

0: Kabupaten.
1: Ya Tuhan, gempa. Kita pecucu sendiri di rumah.
0: Warga yang awalnya melakukan aktivitas dengan tenang, tiba-tiba lari.

0: sakit sekali. Aduh.
1: Kalau sudah besar nanti, cita-cita Gina mau jadi apa?
2: Mau jadi supir, biar bisa antar mama ke pasar setiap hari.
3: Kan sudah ada papa yang bisa antar jemput mama ke pasar.
2: Tapi kan papa sedang sakit. Jadi papa istirahat saja, nanti Gina

Papa, Mama dan Papa sudah di surga. Terus ya apa? Yang mau tolong Gina.

0: Pak. Saya mohon, tolong cucu saya dulu, Pak. Dia masih kecil, Pak. Tolong dia, Pak.
1: Iya, Pak. Ya, sabar ya, Pak. Kami sedang berusaha.

Gina? Gina?

0: banyak sekali kayu ini. Bagaimana caranya aku membawa pulang ke rumah?
1: Kakek, sini Gina bantuin.
0: Bantu kumpulkan kayunya saja, nak. Tidak usah angkat yang berat-berat. Kaki Gina kan masih sakit.
1: Iya, kek. Sejak kejadian bencana itu, kaki Gina memang masih sakit.
0: Seandainya waktu itu kakek tidak meninggalkan kamu sendirian, kamu tidak akan berada di bawah reruntuhan itu, nak.
1: Tidak apa-apa kok, kek. Buktinya kan Gina bisa selamat. Karena ingat pesan dari kakek dan pelajaran dari ibu guru di sekolah tentang bencana, Gina bisa tahu cara melindungi diri dari bencana.
0: Nah, kayunya sudah selesai diikat. Sekarang, ayo kita pulang, nak.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Beberapa lagu lagi pendengar RRI kita dengarkan di malam hari ini. Dari lagu-lagu pop Indonesia, kita beralih ke lagu-lagu mancanegara pendengar RRI hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan sentra budidaya komoditas perikanan. Hal itu disampaikan Presiden usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luas lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan di Indonesia. Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu lahan yang disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan yakni di BUBK Kebumen. Pada lokasi ini ada 100 hektar lahan telah berdiri dan beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar.

0: cukurku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Pendengar, saat ini kita akan mengikuti informasi dari Program A3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: supaya kita bisa dapat devisa.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
0: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
0: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
2: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi.

0: Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
0: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
2: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
0: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
7: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ton tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifa menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ton tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ton tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
8: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
7: Ditambahkan Gubernur Kofifa, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto mengatakan, dalam tahapan produksi gula ini, pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
9: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
7: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Dengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah
1: di Arafah. Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Persib. Ini berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agang Data dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Satu. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Informasi untuk Anda dari Program A3 Jakarta, dan saat ini di menit ke-26 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi bersama Pro1 RRI Tahuna, dan sesaat lagi di menit ke-30 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dengan program acara Mimbar Agama Kristen. Dan untuk malam hari ini dengan topik diberkati untuk menjadi berkat bersama narasumber Pendeta Yeti Hontong Tumbal STH MPDK. Tapi sebelumnya pendengar RRI, ada satu kidung rohani yang akan kita dengarkan bersama.

0: Selamat malam, salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Satu sukacita iman ketika kita boleh ada lagi di malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Bersama dengan saya, Pendeta Yeti Tumbalo STH MPDK, malam hari ini mari saudara kita siapkan hati. Kita masuk bersama dalam persekutuan di hadirat Tuhan. Mengawali persekutuan ini, mari berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami bersyukur. Oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Di saat ini Bapa, ketika kami ada dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan RRI Tahuna. Kami bermohon kepadamu Tuhan, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus, seluruh pendengar yang ada dalam genggaman Tuhan. Dan karena itu ketika kami akan membaca, mendengarkan berita firman Tuhan, kami sungguh percaya, dimampukanlah kami memahami, memberlakukan kehendak firman Tuhan di hidup kami. Olehnya ya Tuhan Allah, kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas pasal 6 dibaca ayat 37 dan 38. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38 dibawa perikop jangan menghakimi. Janganlah menghakimi. Dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, bagian perenungan di malam hari ini diberi tema diberkati untuk menjadi berkat. Nah, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, setiap orang yang pasti dia ingin diberkati. Setiap orang dia merasa sangat berbahagia ketika dia diberkati. Karena itu kita selalu bersuka cita ketika Tuhan memberikan kita kesehatan, ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, dan ketika kita merasakan adanya pertolongan Tuhan di hidup ini dalam berbagai situasi hidup yang kita alami. Karena itu saudara, Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya itu tidak hanya sekedar menerima. Hidup orang percaya itu juga adalah memberi. Karena itu, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita dalam berbagai hal, maka Tuhan mengingatkan kita pun untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasih diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab yang dibaca di malam hari ini, mulai dari ayat 37 Dikatakan janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Bicara soal menghakimi, kadangkala hal ini terjadi dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang kadangkala hanya melihat sisi luar dari apa yang terjadi. Dan karena itu, ketika apa yang dilihat itu menurut pemikiran dan menurut pemahaman sendiri, kadangkala dia langsung menjudge seseorang dengan mengatakan kamu seperti ini dan kamu seperti itu. Tanpa dia melihat kenapa segala sesuatu itu terjadi. Kadangkala kehidupan orang percaya pun seperti itu. Tetapi jangan lupa bagian Alkitab malam hari ini mengingatkan bahwa jangan menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Tetapi yang ada adalah ampunilah dan kamu akan diampuni. Karena itu ayat 38 lebih jelas juga mengatakan bahwa berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Lebih jelas ayat 38 bagian akhir mengatakan, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal ini yang kadangkala dilupakan oleh setiap orang. Karena itu kadangkala kita hanya mampu melihat, sekali lagi kita hanya mampu melihat apa yang ada di depan mata kita. Tetapi kita tidak mampu mengukur kenapa dan apa sebab semua itu terjadi. Karena itu malam hari ini ketika bagian firman ini disampaikan kepada kita dengan tema kita diberkati untuk menjadi berkat, maka kepada kita sekalian, kita dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati. Dikatakan sebagai orang yang diberkati bukan hanya ketika kita berada dalam kelimpahan. Berbicara berkat tidak hanya berbicara soal materi. Berbicara berkat adalah juga berbicara tentang keadaan kehidupan masing-masing. Ketika kita menerima berkat, berkat ketambahan usia, maka itu pun akan kita bagi kepada orang lain melalui sukacita yang kita rasa. Sukacita iman yang dirasakan oleh setiap orang dan disalurkan kepada yang lain melalui tegur sapa, senyum, itu pun adalah bagaimana kita membagi sukacita yang kita rasakan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sukacita itu tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan kita pribadi, tetapi sukacita itu menjadi bagian bagi sebanyak-banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, para pendengar di mana saja berada, bagian Alkitab ini sungguh-sungguh sangat memberkati perjalanan kehidupan kita. Kita memberi dalam berbagai hal. Tuhan melihat ketulusan hati. Ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan melihat kedalaman dan ketulusan hati kita. Karena itu dikatakan, suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar. Ini berarti bahwa Tuhan memberikan berkat berkelimpahan. Tuhan tidak asal memberi, tetapi Tuhan sanggup mencurahkan berkat lebih dari yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan pun melihat ketulusan hati kita. Memberi bukan supaya kita dipuji, melainkan karena kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kadangkala ketika kita memberi kepada siapapun, pemberian kita, orang boleh bilang, orang memberi dengan tulus. Tetapi ternyata motivasi yang ada adalah kita kasih penganak ke depan, kita boleh terima. Dan kadangkala kasih seperti ini, kita membagi berkat seperti ini hanya untuk orang-orang tertentu. Orang mengambil misalnya, orang mengambil bagian dalam sukacita
1: Oh, yang dialami oleh ada torang pe atasan yang berhari ulang tahun, torang melakukan itu, membagi dengan mereka, mungkin torang kasih kue apa segala macam. Dengan harapan bahwa ke depan torang pe karir akan diperhatikan. Karena torang ada perhatikan. Tetapi kalau ketulusan yang kita lakukan seperti itu, apakah motivasi iman yang terjadi? Apakah diberkati dan menjadi berkat itu? Boleh dikata akan terjadi ketika kita memberikan, kita dengan motivasi supaya ke depan saya akan diperhatikan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka kita mampu melakukan, membagi berkat kepada orang, kendati pun orang itu tidak kita kenal. Mungkin ketika dia kehausan di perjalanan, kita mampu membagi berkat. Tetapi kalau kita tidak mampu melihat apa yang ada di sekitar kita, kita hanya mampu melakukan segala sesuatu dalam batas-batas tertentu. Apalah arti berkat yang kita bagi kalau motivasi iman tidaklah setulus yang kita lakukan. Bagian Alkitab di malam hari ini pun mau mengatakan kepada kita bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Yesus berkata dari bagian Alkitab ini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena itu kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Hidup itu seperti gema. Apa yang kita kirim keluar akan kembali kepada kita. Karena itu saudara, jadilah orang yang membawa sukacita. Bukan menjadi orang yang membawa kepahitan. Jadilah pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran. Dan karena itu, kata kunci dari bagian Alkitab yang kita baca di hari ini adalah, ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, lakukanlah terlebih ketika kita menginginkan orang melakukan kebaikan kepada kita, maka berlakulah baik kepada yang lain. Dan karena itu, ketika kita menerima segala kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup kita, jangan lupa, di sekitar kita, ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Jangan menutup mata dari apa yang ada di sekitar kita. Tetapi jadikan kehidupan kita sebagai umat gembalaan Tuhan. Sebagai kehidupan orang-orang yang memberkati sesama. Kita memberkati bukan hanya, sekali lagi kita memberkati tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi pemberkatan yang kita terima dari Allah, kita akan juga memberkati orang yang ada di sekitar kita. Dan itu berarti musuh kita pun mampu kita kasihi. Karena jangan lupa Tuhan mengingatkan, ketika kamu mengampuni, maka Tuhan pun akan mengampuni. Karena itu Bapak Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada malam hari ini. Di keheningan malam ini, dalam sukacita bersama Tuhan, bagian firman menuntun, mengarahkan kepada kita semua. Kalau kita tidak ingin dihakimi, jangan selalu menghakimi yang lain. Tetapi belajarlah untuk kita mau melihat dari berbagai sisi kehidupan. Dan karena itu, ketika kita diberkati, maka kita pun akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan ini janganlah kita selalu mengejar berkat. Tetapi kejarlah sumber dari berkat itu. Dan itu berarti kalau kita mau mengejar sumber dari berkat itu, kita akan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita menjadikan kehidupan kita teladan hidup yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur di malam hari ini. Atas segala kasih setia penyertaan penggembalaan Tuhan, kami boleh ada bersama dalam mimbar agama Kristen. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anakmu yang ada di RRI Tahuna di sini. Diberkati pimpinan yang ada, seluruh staf yang ada. Dan karena pemberkatan Tuhan itulah, kami sekalian boleh ada, boleh dituntun di dalam kami melakukan segala sesuatu dalam bingkai kasih sayang Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan firman Tuhan di malam hari ini mau menuntun, mengarahkan kehidupan kami sekalian. Bahwa sesungguhnya ketika kami mau melakukan segala sesuatu, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu berdasarkan hikmat dari Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kadangkala dalam kehidupan ini, ketika kami memberkati sesama kami, motivasi yang ada dalam diri kami adalah untuk mereka pun ke depan menolong kami. Dan kadangkala kami memberkati hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang menurut kami dia dapat memberikan kebaikan juga bagi kami. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan dan mengajarkan kami bahwa ketika kami memberkati siapapun tanpa terbatas pada orang dan kepada siapapun, maka sesungguhnya Tuhan akan memberkati berlimpah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dimeteraikanlah firman-Mu di hati kami sekalian. Dituntun dan diarahkanlah kami dalam kehidupan ini. Untuk kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami sungguh percaya dan kami sungguh mengimani bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di hidup kami. Kuasa sayangnya Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami, dimanapun kami berada. Janji firman Tuhan yang selalu menuntun, mengingatkan kepada kami sekalian bahwa pertolongan-Mu Tuhan nyata di hidup ini. Firman-Mu selalu mengingatkan, ukuran yang kami pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kami. Dan ini mau mengingatkan kami juga bahwa sesungguhnya dalam perjalanan hidup ini untuk kami tidak selalu menghakimi sesama kami. Tetapi yang ada adalah kami dimampukan untuk menegur, mengingatkan dengan kasih kepada siapapun yang mungkin melukai hati kami. Dan karena itu Bapa, kasih dan kemurahan-Mu yang akan selalu menjadi bagian kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Kau baik, teramat baik di hidup kami. Di saat ini Tuhan, kami menyerahkan akan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Diberkati hamba-hambamu, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, seluruh jajaran pimpinan SKPD yang ada, Forkopimda yang ada, kerjasama yang baik kiranya tetap terjalin di dalam Tuhan. Sehingga dalam kerjasama itu, antara eksekutif dan legislatif, mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, Tuhan, apa yang mereka programkan adalah untuk kesukacitaan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Diberkati pemerintah kami bersama dengan keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan, dari hamba-hambamu selaku pemerintah yang ada, keluarga mereka boleh menjadi teladan hidup yang baik dalam kehidupan keberimanan kepada Tuhan. Dan diberkatilah pemerintah kami Tuhan, dan biarlah hikmat sorgawi Tuhan anugerahkan bagi pemerintah kami, bagi Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah. Tuhan, Engkau menolong hamba-hambamu, mereka yang Tuhan pilih untuk memimpin daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rahmati terus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab ke depan, sesungguhnya mereka mampu melakukan semua itu berdasarkan hikmat Tuhan. Diberilah mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada. Terima kasih Bapa, Kau baik, teramat baik di kehidupan kami. Karena itu Tuhan, perjalanan hidup kami ke depan, usaha pekerjaan, mata pencaharian kami semua, semua kami mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa kasih Tuhan yang menuntun kami umat gembalaan Tuhan. Dimanapun kami berkarya, biar dari karya kami, namamu Bapa dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahanmu di kehidupan ini. Perjalanan hidup kami ke depan, kami hanya mau pasrahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan, kiranya Tuhan tetap memperlengkapi hamba-hamba pelayan-Mu, agar Tuhan di tempat di mana Tuhan menempatkan mereka dalam tanggung jawab kepelayanan yang ada, akan semakin banyak umat gembalaan Tuhan terpanggil, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami, umat gembalaan-Mu yang bersyukur, berserah di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat hidup kami. Amin.

Kasih mampu menjadikan setiap perbedaan itu indah. Kasih mampu menjawab setiap persoalan, mengatasi setiap tantangan, menyelesaikan setiap kesulitan, membalut segala luka hati. Karena itu, mari perlakukan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. 1 Korintus 13 ayat 2-5. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Pendengar RRI, demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen. Dan saat ini seperti biasa di menit keempat lepas dari pukul 21 hingga pukul 23 nanti, kami akan hadir dalam program acara Sweet Memory, menemani suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Kita akan awali Sweet Memory malam hari ini dengan satu lagu dari Mus Mujiono dengan judulnya Demi Cinta.

0: Sweet Memory, dan saat ini sudah ada yang bergabung di Sweet Memory. Ada Mak Yo di Apes, penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam mau kuliah yang cantik.
0: Iya, selamat malam. Sebelum lanjut Mak Yo, mohon maaf mengambil jarak sedikit dari radio monitor ya, supaya tidak mau feedback. Bantar Mak Yo pe suara yang cantik jelita itu nyak mau dapat dengar.
1: Aduh, kita mau bagi itu dulu. Kita mau pagi itu mulu ya. Mulu musik kamu dapat.
0: Oke, Maya silakan. Ini sudah lebih baik.
1: Abu, jika lagu tabahkanlah hatimu. Edisi Litonga.
0: Oke, Mama Lian cari dulu ya DP lagu. Kirim.
1: Iya, sayang. Mau kirim buat aku kuliah yang lagi tugas malam ini. Selamat malam Awuku, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
1: Kemudian mau kirim ada Mak Mas, Anais, ada Omania, Nova, Madede, Modikal, Ibu Halima, Cucup, Putra Makassar, Papa Ungke di Mahena, ada Linda, Papa Akang Niarpe, Mentahi, Nisa di Moronge, Papa Wandi, Papa Yanis, Ma Ade Agi, dan semua jauh penggemar Sweet Memory.
0: Ya.
1: Makasih ya, Bu. Gimana lagu? Ada saya?
0: Aman DP lagu ini, aman.
1: Oke, aku yang cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Selamat malam. Ada Mayo di Apeng Sembeka. Oke, dari Apeng Sembeka kita terima penelpon lagi. Oke, masih terputus. Kita coba terima penelpon berikut ini. Halo, selamat malam. Iya. Nova, silakan Nov. Lagu apa? Perasaan dari Christine Panjaitan. Silakan kirim.
2: Untuk kemudian sehat selalu Kang.
0: Terima kasih.
2: Pak cantik. Mau kirim do untuk Bobo Ibaru do. Ada Pak Yanis, Pak Tinti, Wow Bisa, Made Api. Dan ada Mama Opo Ray, Mama Atta, Mama Opo Abdi. Untuk orang itu kalau monitor, Nova mau minta nomor nih. Dan untuk Ma Opo Iswat dan Ma Iti, SMS. Lihat SMS, Nova coba SMS.
0: Oke.
2: Okay. Semua yang baru tadi ada Mayo. Sehat selalu jadi malam hari ini. Orang ada dalam.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih, selamat malam. Ada Nova tadi di Angges. Kita lanjut lagi setelah Nova. Halo. Oke, okay, masih terputus. Ada apakah dengan line telepon ya yang tentunya tidak bisa bergabung di malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa terhubung. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Iti, Ibu Jawa Timur.
0: Mama Iti. Mama Iti sudah terdaftar ke siang, ya nak mau tertawa.
3: Iya.
0: Oke, Mama Iti sehat nih.
3: Sehat
0: kira
3: ini kesiang ketika pagi nyala
0: sih
3: ya. Oh, kesiang. Kejar ikan kale murah.
0: Iyo ya, ikan murah Kang. Oke. Mudah-mudahan kesiang ini harga ikan.
3: Pinjam Pak Wauli yang ini 100.
0: Pinjam dulu 100 eh. DP lagu apa ini Mak Iti?
3: DP lagu. Coba cari ya, itu kasih apa kata lagu.
0: Lagu apa?
3: Kasih apa kata lagu.
0: Kasih apakah salahku? Coba ulang apa menyanyi itu.
3: Apa itu begitu? Kasih apakah salahku?
0: Begitu kejam perlakuanmu?
3: Itu.
0: Itu Jo.
3: Itu dia.
0: Oh, itu Rafika Duri Pelagu dengan judulnya Selamat Tinggal. Kayak kasih yang baru di awal kebersamaan Sweet Memory ku mai ti semu goodbye. Semu selamat tinggal jangan.
3: Cuma lagi. Itu. Lagi itu kira buat Unisa.
0: Oh, Unisa Pirwa selamat tinggal Pak Unisa.
3: Iya, Pirwa masih satu marka, no. Pirwa ada bat telepon tadi dengan kita.
0: Oh, kasih. Okay.
3: Pirwa semua.
0: Maite dapat kan? Kau
3: juga Pirwa pergi ya.
0: Maite kau eh. Itu Jo?
3: Iya, sama-sama mungkin Jo buat kau Ulian. Selamat bertugas. Sukses sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Kirim buat Ma Ade Api. Buat Kak Udo, Kak Pandi, Mama Opere, Mama Atat, Mama Una, Boy, dan semua-semua juga. Kau ini siapa tuh?
0: Semua tak lupa?
3: Semua tak lupa kira-kira. Semua-semua juga. Semua di mana saja berada. Dalam kompak persahabatan selalu.
0: Okay. Lagu aman ada ini selamat tinggal.
3: Apa tadi? Selamat tinggal.
0: Selamat tinggal jurang Maite. Eh? Gasek super gabung. Terima kasih super gabung. Selamat malam. Berlayar Jemaiti ke Bukidak Timur. Goodbye. Oke, kita ke lagu-lagu dulu pendengar RRI. Lagu-lagu request di malam hari ini. Requestan dari Mak Yo di Apes. Ada Nova di Angges. Juga ada Maiti. Maiti di Bukidak Timur.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan

0: Sweet Memory malam hari ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Sweet Memory. Dari Mama Opo Rey.
0: Mama Opo Rey, malam.
1: Oh, dengan lagu Anggur Cinta.
0: Lagu apa?
1: Anggur Cinta.
0: Anggur Cinta?
1: Akhir Cinta.
0: Oh, Akhir Cinta, senang ku kayak anggur. Apa sih memulihan petaling ini? Akhir Cinta itu dari penyanyi siapa, Kang?
1: Terus dari penyanyi.
0: Panbers.
1: Awal dari cinta.
0: Terus.
1: Niku tanpa bahagia.
0: Lanjut, Mbak Opo. Tunggu, mau cari ini Akhir Cinta ini sesuai ini. Oke, kita cari dulu ya. Silakan kirim-kirim dulu.
1: Kirim pertama buat Wawi yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Lalu buat Mayrona, Bapak Udo, Pak Pandi, Bapak Birgi, Ayah Dinaha, Ayah Dimanente, baru ada Ungke, Bapak Ungke, Pak Deati, Ariswat, ada Wawu Nopa, Mak Wawu, Mak Nisi, baru Manisa, Arawinda, Ari Juntur, Mama Opo Arbi. Terakhir semua penggemar Sweet Memory dimana saja berada. Ada lagu di pelagu?
0: Ternyata di pelagu Panbers Akhir Cinta.
1: Oke.
0: Sudah Panbers, suratan ya. Cintaku yang pertama. Aduh, Mama Opo Rey suara bagus sekali. Boleh menyanyi di Sweet Memory Live ini. Oke, mau po kasih belau-belau sebergabung malam hari ini. Ditunggu ya Akhir Cintanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada Mama Opo Rey di Malatabukan Utara. Oke, ini di Puncak Mala ini Mama Opo Rey. Lanjut lagi. Halo. Aduh, sayang sekali terputus. Ini so ada kurang lebih tiga penelpon yang terputus malam hari ini. Sudah mendaringkan tapi setelah diangkat langsung terputus. Halo.
2: Selamat
0: malam. Sweet Memory dengan siapa?
2: Waktunya Bapak Agustinus.
0: Pak Agustinus di mana, Pak?
2: Kuatnya Timika.
0: Oh, di Timika, Pak Agustinus di Timika ya, Papua.
2: Betul.
0: Oke, bagaimana kabar Pak Agustinus?
2: Kabar baik, kabar sehat, walaupun cuacanya hujan.
0: Oh, cuaca hujan di Papua. Oke, kalau di Tahuna ini cuaca cerah malam hari ini. Ya. Pak Agustinus berbeda ya dengan Papua. Tahuna dan Papua berbeda cuacanya. Tetapi salam untuk semua yang ada di sampingnya Pak Agustinus malam ini.
2: Baik, Bunda.
0: Iya.
2: Terima kasih. Selamat bertugas ya. Hingga pengunjung acara sukses untuk Bunda dan Rey Tahuna tetap eksis di udara.
0: Amin.
2: Menyapa ya teman-teman yang tadi baru lewat maupun teman-teman pemerhati di acara Golden Memory. Selamat malam aja. Salam berapa saja ini malam ini. Salam kompak aja lewat udara. Begitu Bunda, saya minta satu lagu kah?
0: Lagu apa itu Pak Agustinus?
2: Lagu dari Panci Pondaa salah satu. Kebetulan penggemar setia saya.
0: Oke, okay. Idola ya idolanya. Panci Pondaa judulnya apa?
2: Ya, salah satu ya dari Panci Pondaa.
0: Judulnya, oh mungkin.
2: Judulnya nanti Bunda yang tuliskan.
0: Oh oke, baik.
2: Baik Bunda, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Merdeka. Terima kasih sudah bergabung ya Pak Agustinus. Selamat malam. Jauh-jauh dari Timika, Papua ya. Akhirnya bisa bergabung tentunya di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory dan pasti memonitor melalui aplikasi RRI Digital. Semua-semua yang malam hari ini memonitor melalui RRI Digital. Selamat malam untuk Anda. Semoga di malam hari ini ada juga yang bergabung tentunya di Sweet Memory. Halo, Sweet Memory.
3: Halo, selamat malam Bunda.
0: Iya, selamat malam juga Bun. Nisa ini.
3: Iya, Mo.
0: Oke, Nisa di Morongé. Ada salam tadi dari siapa?
3: Mama Iti.
0: Lagu Mama apa? Iti. Ma Iti pe lagu kawe. Selamat tinggal.
3: Astaga, baru baku telpon, so selamat tinggal.
0: Baru di sesi pertama, sweet memory, so selamat tinggal.
3: Keluarga dekat sekali, terlalu dua wawu, masih datang keluarga.
0: Oke, okay. Berarti sudah apa nomornya Mama Iti, eh?
3: Sudah, alhamdulillah.
0: Mantap.
3: Kalau begitu, kita pesan lagu, masih ada waktu untuk Mama Iti.
0: Masih ada waktu dari Ebit, Ebit Gihadi. Masih ada waktu untuk bertemu.
3: Masih ada waktu untuk baku telepon.
0: Kalau baku telepon sesudah, kalau baku telepon sesudah ini berarti DP lanjut baku dapa.
3: Baku dapa nanti yang bulan apa itu? Bulan Juli ya, bulan Juni.
0: Menunggu informasi dari torong pe Nona Kuala Angges.
3: Nona Bak.
0: Nona Bak. So bukan Nona Bak kok soalnya sekarang so Nona pinggir Kuala.
3: Pedak air so dikasih pindah di Angges.
0: Baik, so lebih besar DP air berarti, Nof.
3: Mungkin ini juga sama Iti, sama Mandi, sama Oporeng, Ma Ade, Bapak Udo, Bapak Birgit, Pak Yani, Kak Yani, Pak Ungke, Pak Ruboy, Ungke di bawah Ungku, lu senyak masuk masuk, Neng?
0: Belum masuk, siapa tahu boleh masuk malam ini.
3: Iya, Pak Rumah Wawu, Wawu Nopa, Nova pelagu apa wau?
0: Nova pelagu perasaan. Entah perasaan pas apa ini Nova ini.
3: Bapak ada di sini kok perasaan.
0: Nih tahu lagi, mungkin perasaan Pak Nisa kage.
3: Perasaan Pak Opa Bill is dia penasaran sekali tuh. Saya mati kita akan mencari nomor wau.
0: Oke, okay. Oh berarti berarti penghubung Nisa ini akhirnya dapat nomor-nomor di tabut sana.
3: Iya, biar telepon biasa tapi lancar hubungan.
0: Lancar jaya.
3: Informasi ya. Oh ya, itu nyana dapat.
0: Bagaimana?
3: Telepon biasa dapat. Oh ya, nyana dapat, cuma telepon biasa yang dapat.
0: Biar aja, yang penting ada hubungan.
3: Iya.
0: Bisa menghubungi dan dihubungi.
3: Iya. Buat Mama Wawu jadi yang ada di KBE2. Baru buat Kak Hendrik yang ada di Enemawira, Bapak Bilgi, Siti Sarang buat tengah. Kalau ada waktu, tolong tengah diantar ke Morongen. Nanti pulang Nisa yang antar.
0: Eh,
3: aku antar.
0: Baku antar sih itu.
3: Iya. Oke, Wawu. Selamat bertugas. Semangat terus. Terima kasih. Selamat malam, Wawu.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini Nisa di Morongen. Dan kembali pendengar RRI, kita akan mendengarkan lagu-lagu request ini untuk Ma Opo Rey, Pak Agustinus di Timika Papua dan Nisa di Morongé. Mudah-mudahan lagu yang kami pilihkan dari studio Pak Agustinus suka ya. Kami pilihkan Panca Pondak dengan judulnya Engkau Yang Masih Kusayang. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Panbers, kemudian Panca dan Ebit Gade.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

0: Berapa lagu sudah kita dengarkan bersama? Tentunya lagu-lagu request Anda. Dan masih Anda bisa request lagu di malam hari ini. Selain lagu Memori Indonesia, Anda juga bisa request lagu Memori Barat atau Mancanegara. Sweet Memory, halo.
1: Halo.
0: Selamat malam, dengan siapa? Mak Wawu di KB2. Mak Wawu ini pesuara halus sekali ini.
1: Halo.
0: Ya.
1: Baru bangun.
0: Bagaimana?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Oke. Okay. Oh, begini dong, Mak Wawu pesuara baru bangun. Bagus saya dokat tuh.
1: Iya, iya.
0: Mm-mm. Diana Nasution.
1: Tahu bukan
0: itu. Bukannya Dewi Yul. Cuma Wawu menyanyi sedikit di lagu. Milikku lagi. Oh. Kau bukan milikku lagi. Mencari dulu ya. Oke. Kirim-kirim dulu. Ini Mama Lian masih sementara cari. Iya. Mau ada ini di pelagu, kau bukan milikku, Diana Nasution. Ada di pelagu. Terima kasih sudah bergabung, Mak Wawu. Mak Wawu di KB2.

0: Terus, sweet memory, halo.
1: Halo, selamat malam, sweet memory.
0: Selamat malam, Deng Sapa, ini?
1: Ini mau Pak Riswat, mau di biru.
0: Mau Pak Riswat. Lanjut, mau kok?
1: Kirim juga kata kabar buat wawak lagi tugas. Banyak tugas, sisi selalu, sampai ke perjalanan nanti.
0: Iya, terima kasih.
1: Kirim juga. Tadi sama Mawau tadi?
0: Mawau di KB2.
1: Oke. Mawau. Oh, Nisa. Sama Adi Afi. Sama Kore. Sama Nadi. Sama Faisal. Bapak Jampe. Bapak Udo. Bapak Ucup. Untuk Mama Golo, Indah, Opa Wilgis. Pada Tuhan.
0: DP lagu apa? Tuhan. Boleh diulangi soalnya ini pas tumu nama tadi langsung putus. Putus-putus.
1: Padamu Tuhan, dengar sih.
0: Padamu Tuhan. The Mercy, tunggu ya, Mama Lian mencari dulu. Kalau misalnya lagu ini Mama Lian belum dapat,
1: jelas-jelas kata Jo.
0: Kalau yang tidak ada ya?
1: Ini ada niat, iya, ini ada niat.
0: Oke,
1: begitu Jo. Selamat malam.
0: Selamat malam, iya, terima kasih juga sudah bergabung.

0: Kita ke WA dulu. Selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Deng, siapa ini?
1: Dengan Wawu Timbelang.
0: Wawu di Timbelang. Lanjut, Wawu.
1: Mau kirim jopur, Kak, yang lagi tugas. Selamat tugas.

0: dari lagu ini padamu Tuhan. Jadi nyanda nyanda mukse hadir niada niati gelas-gelas kaca.
1: Oh iya. Ya biar juga yang penting boleh bergabung di Sweet Memory.
0: Oke, baik.
1: Ya Kak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Ada Wawu di Timbelang tadi yang sudah bergabung di malam hari ini. Berarti gabung ya dengan semua lagu yang ada di sesi ini di Sweet Memory. Baik, kita bacakan satu pesan yang masuk melalui WhatsApp. Ini yang bergabung tentunya di Sweet Memory. Selamat malam Sweet Memory, selamat malam juga. Salam sehat buat kru yang sedang bertugas malam ini di studio RRI Tahuna, terima kasih. Salam sehat juga buat pendengar setia Sweet Memory malam ini yang sedang mendengarkan walaupun lewat udara. Semoga terhibur dan jangan bosan-bosan untuk berbagi salam dan salam kompak selalu. Oke, salam sehat juga ya untuk Ambe Marapil yang ada di Vietnam. Salam sehat juga untuk Opa Bilkis, salam rindu buat my family di Tidore, Naha dan juga di Karasuga. Ini dari Ambe Marapil yang saat ini berada di Vietnam. Oke, request lagu Tiada Lagi, lagu dari Mayang Sari. Ya, terima kasih untuk Ambe Marapil yang sudah jauh-jauh bergabung dan tentunya selalu setia ya untuk mendengarkan siaran kami Sweet Memory walaupun berada di tempat yang jauh, berbeda negara, tetapi tetap memonitor Sweet Memory di Pro 1 RRI Tahuna. Salam untuk semua-semua yang ada di samping-sampingnya Ambe ya, di seputarannya Ambe Marapil. Kita langsung saja ke lagu-lagu request malam hari ini. Berarti so ada 3 lagu yang mau dihadirkan. Ada Kau Bukan Milikku, Diana Nasution. Ini yang gabung atau yang request lagu ini ada Mak Wawu di KB2. Maopo Riswat di Biru, Padamu Tuhan, lagu dari The Mercies. Kemudian Ambe Marapil tadi request lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Dan Wawu di Timbelang, Wu gabung Joy di semua lagu-lagu yang mau turun pada malam hari ini atau di sesi ini. Yang ingin gabung di Sweet Memory masih punya kesempatan karena kebersamaan kita untuk Sweet Memory masih cukup panjang hingga jam 11 malam atau hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Tahunan di malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih di program acara Sweet Memory. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat tentunya di malam hari ini, menikmati waktu bersama dengan keluarga tercinta ya. Menikmati waktu bersama dengan orang-orang terkasih sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori di program acara Sweet Memory tentunya di akhir pekan ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang tercinta Anda. Baik pendengar RRI, kita akan bacakan kembali pesan di WhatsApp yang masuk. Selamat malam Sweet Memory, selamat malam juga. Salam buat Wawu yang lagi bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Ini dari Mama Atar, Mama Atar di Tabukan Utara. Salam buat Mama Ade Afik, Mama Ungke, Mama Iti, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Papa Fandi, Nisa, Nova, Papa Udo. Ada Papa Boy ini atau? Papa Boy, oke. Ucup, Mak Wawu dan semua penggemar Sweet Memory di mana saja berada. DP lagu Black Sweet punya Jo, Awu. Soalnya, nanti Mama Lian PDJ, DP lagu yang penting, DP lagu, DP penyanyi itu Black Sweet.

Untuk Mama Atar di Tabukan Utara, lagu dengan judulnya Mutiara Yang Kusayang.

0: Kita coba buka lagi penelpon ya di 0812-5503-8009. Halo. Aduh, sayang sekali putus. Bukan layangan yang putus, tapi telepon. Bukan hati yang putus, tapi teleponnya ini yang putus. Dan memang seperti inilah, sejak awal kebersamaan kita di Sweet Memory memang banyak yang sering putus. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Sweet Memory ini dengan siapa?
1: Dari Papa Opo Matutuang.
0: Papa Opo di Matutuang. Wih, jauh sekali ini Mama Matutuang. Oke, Pak Opo baru pertama kali bergabung atau memang so pernah? Oh, so berapa kali?
1: Iya.
0: Baik. Pak Opo, silakan lagunya.
1: Mau kirim.
0: Oh, kirim aja dulu, silakan.
1: Iya, mau kirim selamat mau bertugas. Ya, selalu sampai habis penyiaran.
0: Makasih.
1: Baru ada Papa Udo, Papa Pandi, Putra Makassar. Wawu siapa? Dari mana Wawu tadi? Dari Timbelang.
0: Wawu Timbelang.
1: Ya. Wawu, mau kirim buat Wawu di Timbelang. Salam kenal ini Wawu, ini Papa Opo dari Matituan.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Wawu semua aja penggemar, semua selamat, dimana saja berada, selamat malam.
0: Oke, okay. Lagu apa ini dulu?
1: Lagu Wawu, Hani Tuhateru, EDP judul, Kejamnya Hatimu Sayang.
0: Kejamnya hatimu?
1: Iya.
0: Kejamnya hatimu sayang dari siapa tadi? Hani Tuhateru, Kang.
1: Tuhateru, iya.
0: Kejamnya hatimu sayang. Bilang pas sayang jangan terlalu kejam, Papa Opo. Popo kasih buat sumber gabung ada ini DP lagu.
1: Oh, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Papa Opo di Matutuang. Duh sayang pe kejam sekali le. Kejamnya hatimu sayang. Ini mungkin pengalaman langsung dari penyanyi ini, Hani Tuhateru.

0: Kembali ke penelpon lagi, halo.
1: Halo, Awuk Nisa balik lagi.
0: Oh, Awuk Nisa, kenapa Awuk Nis?
1: Belum rasa tidur.
0: Oh, belum rasa tidur.
1: So, tidur tadi jam 7.
0: Ini gabut dan masuk lagi ini di Sweet Memory, silakan.
1: Ini soalnya gak rasa tidur. Apalagi daripada dengar suara Awuk.
0: Kau
1: lucu kan mau.
0: Aduh, Mama Nisa.
1: Salam Jo, Mama Atar tadi.
0: Mama Atar betul di Tabut.
1: Mama Atar, Boy sejak di dalam Papa Boy.
0: Papa Boy, mungkin ini Par Iboy, Aro? Awu galai. Pokoknya ini Mama Lian baca sesuai yang ada di apa ini? Mama Lian sesuai. Iya betul.
1: Papa Pandi
0: belum. Mungkin ini sementara berjuang untuk masuk ini, Mar belum dapat masuk, Pirwa.
1: Tapi dos topasnya. Teman sih ada ngau.
0: Pak Pandi, Nisa ya Nisa.
1: Pak Pandi, kok kalah dicari-cari.
0: Kajar.
1: Aku boleh tuh lagu.
0: Nis, karena tadi sur request lagu, jadi kali ini gabung jadi lagu-lagu yang mau turun, eh?
1: Ya masih boleh.
0: Nanti besok boleh.
1: Oh iya,
0: ada ulang Sweet Memory. Iya, betul.
1: Harusnya ada lagu gacok dalam.
0: Aduh, sedap. Nanti menyanyi di Sweet Memory Live juga ya, lagu gacok itu ya, mau tunggu.
1: Aku mau kiri untuk Mama Diapik kok ini.
0: Mama Adi Afif mau balas no baru rasa.
1: Jangan lupa gue turun ke bisnis sama Mama Adi Afif.
0: Mama Adi, damai. Oke, oke, baik. Terima kasih, selamat malam. Awu Nisa we. Oke. Ini Black Sweet so turung sendiri di lantaran. Terlalu banyak lamu ini nih. Black Sweet so nyak sabar mau turung, jadi dia so turung sendiri ini. Black Sweet mutiara yang kusayang, sabar nih Black Sweet, karena belum ada Black Sweet dengan Hani Tuhe Terupe teman. Jadi Mama Lian mau cari dulu DP teman satu supaya semua yang hadir itu 3-3 lagu di setiap sesinya. Di sini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Selamat malam Minggu Sweet Memory. Iya, selamat malam juga. Iya, betul, selamat malam Minggu kehengang. Boleh request lagu, boleh sekali. Lagunya Tommy J Pisa di batas kota ini. Lagunya untuk Mama Iti. Terus salam balik tuh semuanya pencinta Sweet Memory di mana saja berada, salam kompak di udara. Untuk Wau Lian tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup siaran nanti. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Mama Ade Afik yang ada di Tola. Oh, DP lagu ini untuk Mama Iti. Wade. Tommy J Pisa di batas kota ini. Oke. Makanya tadi Mama Iti pelagu selamat tinggal. Karena so di batas kota ini, jadi semua ciao, semua goodbye. Oke, lagu-lagu berarti so fix, so lengkap. Karena tak tambah dengan Tommy J Pisa, langsung saja kita dengarkan bersama.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Baik, kita coba lagi ke penelpon di Sweet Memory. Halo, selamat malam.
1: Malam, Abu.
0: Malam yang dingin. Nova, silakan.
1: Abu.
0: Ya.
1: Untuk beberapa menit kan.
0: Bagaimana?
1: Tambah semangat lagi.
0: Bagaimana?
1: Tambah semangat. Tambah
0: semangat. Gas.
1: Tadi kan ini Mama Iti kan EDP lagu apa tadi? Berpisah.
0: Selamat tinggal kasih yang bukan berpisah.
1: Nova mau tanghang jauh dengan tangan. Tangan tak sampai Christine Panjaitan.
0: Nova, mohon maaf untuk malam ini. Karena tadi saya request lagu, jadi tinggal gabung dengan lagu yang foto. Tangan tak sampai itu besok aja. Memang sunyak sampai di malam.
1: Mau kirim-kirim jadang semua-semua. Soalnya semua kok ikut rame dah.
0: Seru pokoknya malam ini.
1: Ore. Malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga sudah bergabung. Ada Nova tadi di Angges. Memang Mama Itik Pelagu berpengaruh sekali. Banyak yang masuk dan membalas ini. Oke, kita lanjut lagi ke lain telepon. Halo.
2: Selamat malam, Sweet Memory.
0: Selamat malam, ini yang ditanya-tanya ini dari tadi kata.
2: Bapak Pandi.
0: Iya.
2: Diceritain.
0: Bapak Pandi diceritain. Silakan Bapak Pandi, lagu judulnya.
2: Mama Itik Pelagu apa tadi? Oh?
0: Aduh, memang Mama Itik Pelagu berpengaruh. Mama Itik Pelagu tadi selamat tinggal kasih.
2: Selamat tinggal. Kalau Papa Pandi buat Mama Iti kasih lagu Kembalilah Sayang.
0: Oh, kasih yang masih mau kasih kesempatan Pirwe.
2: Jangan pergi dan. Iyo.
0: Ini.
2: Lexus atau?
0: Di sini yang ada Trio Ambisi dan The Mercies.
2: The Mercies,
0: yo.
2: Yo.
0: Ah, oke, okay. Baik.
2: Oke, okay, pertama-tama mungkin yo buat seorang pengundian selamat berjalan. Sampai akhir penyiaran.
0: Makasih.
2: Dan ini merupakan penelpon paling terakhir kemungkinan.
0: Ini masih ada satu, masih ada satu lagi boleh.
2: Iya. Semua jowo pendengar Sweet Memory di mana saja berada.
0: Siap.
2: Saya dapat salam dari Papa Di.
0: Oke.
2: Kamu bukan ada Trio Ambisi?
0: Iya, Trio Ambisi Kembalilah Sayang ada dua versi, ada Trio Ambisi dan The Mercies. Mau yang mana?
2: Iya, Trio Ambisi juga.
0: Oh, Trio Ambisi. Kita ganti ya. Oke.
2: Memang ini sih, ini lagu. Terima kasih. Oke, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ini Mama Iti banyak utang ini untuk mengembalikan semua lagu-lagu yang di request untuk Mama Iti. Tapi besok Mama Iti boleh bergabung ulang tentunya masih di acara Sweet Memory, karena memang Sweet Memory itu hadir dua hari dalam seminggu ya, yaitu hari Sabtu dan juga hari Minggu di jam yang sama, jam 9 hingga jam 11 malam. Halo. Halo, selamat malam Sweet Memory.
3: Selamat malam Sweet Memory.
0: Suara dari Bengkulu?
3: Betul sekali.
0: Akhirnya dari Bengkulu ini. Ada yang bertanya Pak Ungke tadi, siapa yang bertanya Pak Ungke? Pokoknya ada yang bertanya tadi.
3: Bertanya orang dari Merauke. Bukan malah dari Merauke.
0: Ungke hafal sekali kata. Betul. Dari Marore memang ya. Luar biasa ini. DP Ombak dan Todoto jadi dua kali balai boleh.
3: Dan dari Anggis lagi juga sudah dua kali balai. Ungke dari awal ada dikandengar bukan tidak ya, gamun terus. Kalau Ungke selalu memuntur. Okay. Dengan suara merdu yang diiringi lewat udara. Dalam kekompakan. Ya luar biasa, memang Ungke selalu memonitor, tapi ya ini baru sampai, sedangkan Marore sudah dua kali balik.
0: Kemungkinan ini kok Ungke pe ombak tinggi-tinggi, 4 meter, makanya baru sampai ke siang.
3: Dari 20 ya memang turun gunung, naik gunung, tapi ombaknya luar biasa. Kalau dari Marore tidak ada ombaknya.
0: Oke. DP lagu apa malam ini, Ungke?
3: Oh, lagunya tadi Kembalilah Sayang, Pak.
0: Papa Pandi, ya? Iya. Ini untuk Mama Iti kalau nggak salah DP lagu.
3: Iya, kalau Ungke untuk semua fans Sweet Memory atau acara-acara hiburan, lagu terkenang selalu.
0: Terkenang selalu.
3: Kabar.
0: Adeh, memang
3: Victor Huta Barat.
0: Menutup Sweet Memory terkenang dengan selalu. Terkenang selalu dari Victor Huta Barat. Oke. Okay. Ada di pelagu langsung kirim, Ungke.
3: Ya, mau kirim pertama buat Pak Upenyar, selamat bertugas. Semangat terus, sukses dalam tugas. Dengan harapan doa, semoga sehat-sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Ikut yang selalu lewat dari awal, ya, sampai mungkin Ungke sudah pemungkas ini, ya.
0: Iya, terakhir, betul, pemungkas.
3: Ya, terakhir. Semua mendapat salam balik dari Ungke atas salam sapaannya. Salam balik dari Ungke semuanya yang sudah bergabung sebelumnya. Terima kasih buat Pak Penyiar atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Ungke di Bengkulu dan merupakan penelpon terakhir untuk program acara Sweet Memory malam hari ini, karena masih ada dua lagu yang akan kita dengarkan di sesi terakhir Sweet Memory malam hari ini. Oh iya, katuk di Bengkulu ada keluarga Papuas Dalope, Oma dan Opa Vini di sana. Selamat malam ya. Kalau sementara mendengarkan radio malam hari ini, selamat malam tentunya dan selamat beristirahat. Salam Sweet Memory dari studio. Oke, kita langsung saja ke lagu-lagu request dari Bapak Pandi. Kembalilah Sayang versi Trio Ambisi, terkenang selalu versi Victor Huta Barat untuk Ungke di Bengkulu. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung melalui line telepon, baik telepon biasa, WA, ada yang juga chat tadi di WA. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda ya di malam hari ini yang terus memonitor siaran kami, walaupun memang tidak bergabung, tetapi setiap malamnya selalu memonitor, khususnya di malam hari ini dalam program acara Sweet Memory. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda, dan Sweet Memory akan kembali hadir pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih, selamat malam, dan salam Sweet Memory.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Kebahagiaan seringkali dicari jauh kemana-mana. Padahal terkadang ia hadir sangat dekat dengan kehidupan kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa bahagia akan datang saat semua impian tercapai, saat memiliki banyak harta, jabatan tinggi, atau hidup tanpa masalah. Namun kenyataannya, tidak ada hidup yang benar-benar bebas dari ujian. Bahkan orang yang terlihat paling bahagia pun tetap memiliki beban yang disimpan di dalam diamnya.

Kebahagiaan sejati bukan tentang hidup yang sempurna, melainkan tentang hati yang mampu menerima, bersyukur, menikmati setiap proses kehidupan. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah karena keadaan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi di balik semua itu, hidup tetap memberi banyak alasan untuk bertahan, kemudian bersyukur. Kadang kita lupa bahwa kebahagiaan bisa hadir melalui hal-hal sederhana. Waktu bersama keluarga, tubuh yang masih sehat, teman yang peduli, makanan yang masih bisa dinikmati, atau kesempatan untuk bangun dan memulai hari baru adalah anugerah yang sering dianggap biasa. Padahal, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Seringkali juga kita kehilangan rasa bahagia karena terlalu membandingkan hidup dengan orang lain. Melihat pencapaian orang lain membuat kita merasa tertinggal, kurang berhasil, atau tidak cukup baik. Padahal setiap orang memiliki waktu, jalan, dan perjuangannya masing-masing. Karena hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, tetapi perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Belajarlah menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada rencana yang berhasil, ada juga yang harus tertunda. Ada doa yang langsung terkabul, ada pula yang membutuhkan waktu. Namun bukan berarti hidup sedang tidak berpihak. Terkadang Tuhan sedang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan melalui proses yang dijalani. Malam adalah waktu yang tepat untuk menenangkan hati dan pikiran. Tidak perlu memikirkan semua hal sekaligus. Istirahatkan diri dari rasa cemas dan kecewa yang berlebihan. Percayalah, setiap kesulitan pasti berlalu. Dan setiap air mata akan menemukan alasannya suatu hari nanti. Kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk tawa yang besar atau keberhasilan yang megah. Kadang ia hadir dalam hati yang tenang, pikiran yang damai, dan kemampuan untuk tetap tersenyum walau hidup belum sepenuhnya indah. Semoga lelah hari ini berubah menjadi kekuatan untuk menghadapi hari esok dengan hati yang lebih damai dan penuh harapan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, 23 Mei 2026, dan kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siarannya 24 Mei 2026. Saya Elfrina Tamarindang mewakili semua yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 24 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pagi ini Pro 1 kembali hadir tentunya dengan sajian informasi program-program hiburan pendengar RRI di edisi

Kita awali pendengar RRI Hidung Rohani di pagi ini dengan lagu dari Gebi, Janjimu.

Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

kehidupan kita. Saat kita menyadari begitu besar kebaikannya, hati kita pun rindu untuk terus melekat dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Pendengar, di tengah banyaknya hal yang sering membuat hati goyah, ada satu pribadi yang selalu setia menopang setiap langkah kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Saat dunia menawarkan banyak harapan semu, kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan ada damai dan kekuatan yang sejati. Masih dengan Kidung-Kidung Rohani di pagi ini.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami

Pendengar Pro 1 masih hadir dengan Kidung-Kidung Rohani. Untuk pendengar RRI Umat Kristiani yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI. Dari Jeffrey Rambing tadi dengan judul lagunya Terima Kasih, kita lanjut dengan Kasih Bapakku dari Sari Simorangkir.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Indahnya kasih Tuhan, Putri Siagian, persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di pagi ini. Dan selanjutnya pendengar RRI, kita akan jelang informasi Sari Lintas Nusa Utara sepekan.

Radio Republik Indonesia Fakuna dengan Sari Lintas Jauh Terus Pekan, edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya, Alexander Dalingkade, memulai berita pertama.

0: Kegiatan penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng menjadi salah satu agenda dalam rangka kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kebersamaan dan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Bupati Kepulauan Sangihe Makel Tungari dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung Kejati Sulut bersama jajaran dalam program penanaman bibit cabai di Kampung Lenganeng. Ia juga menilai kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara berserta rombongan tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sangihe.
1: Kehadiran Bapak dan jajaran tidak hanya menjadi bagian dari tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan dan kepedulian terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan. Untuk itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kejati yang turut terlibat langsung pada kegiatan penanaman bibit cabai pada hari ini.
0: Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peloi juga menyampaikan bahwa program penanaman bibit cabai menjadi satu semangat moral yang kuat untuk mengajak masyarakat menanam serta menunjang ketahanan pangan di daerah.
2: Saya kemana-mana kalau kunjungan kerja itu satu yang saya pingin, kita harus menanam. Walaupun itu hanya gerakan moral yang sedikit, Pak. Tetapi kan kita dunia sekarang ini kan semua bisa dikembangkan lewat meme maupun lewat media. Kenapa menanam? Karena dari satu yang kita tanam ada kehidupan yang Tuhan berikan di situ. Walaupun kita dengan gerakan sederhana, Pak, tetapi yakin bahwa ini menjadi satu moral yang kuat untuk mengajak yang lain-lain untuk kemudian kita menanam dalam rangka kita menunjang masalah ketahanan pangan.
3: Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satunya agenda yang menjadi prioritas yakni pencanangan Kampung Nelayan di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Pada kesempatan itu, Kejati Sulut, Yakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, mengatakan bahwa kehadirannya untuk memastikan program strategis nasional di daerah dapat terlaksana secara maksimal. Mulai dari sektor pertanian dan sektor kelautan dan perikanan, apakah sesuai dengan tata kelola yang diatur regulasi. Program Kampung Nelayan Binaan Kejaksaan menjadi wadah bagi masyarakat yang bertujuan meningkatkan taraf hidup melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam.
4: Memang di dalam kebiasaan melakukan kunjungan kerja, kita tidak selalu bicara masalah hukum sebenarnya, Pak. Tetapi bagaimana kami bisa menyisihkan sedikit waktu untuk bersama-sama kita mendorong dengan semua jajaran yang ada di sini, dengan Pak Bupati dan Pak Camat Lurah, untuk bagaimana program-program daripada prioritas pemerintah dalam hal ini presiden itu bisa kita dorong. Terutama semua program yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak, terutama masyarakat petani maupun pesisir dalam hal ini nelayan. Memang dalam mengaktualisasi program pemerintah ini kan tentu banyak problematika, banyak masalah. Karena itu kami dari sisi pengawasan kita akan sedikit ekstra untuk mendorong program ini dalam aspek pelaksanaannya.
5: Kehadiran Kejati Sulut bersama rombongan menjadi kehormatan bagi daerah dalam memperkuat sinergitas antar lembaga khususnya dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin dekat, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pernyataan ini dikemukakan Bupati Sangihe Makel Tungari ketika menyampaikan sambutan pada kegiatan peresmian Rumah Restoratif Justice Senin 18 Mei 2006 di Kelurahan Tonak 2, Kecamatan Tahuna Timur. Bupati menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe yang telah mendukung hadirnya Rumah Restoratif Justice di bangunan milik Pemda Sangihe. Fasilitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang mendapatkan musyawarah, dukungan sosial, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana dan bermartabat.
6: Kita tahu semua bahwa tidak semua harusnya tindak pidana itu akhirnya harus di pengadilan negeri di Pak Ketua PN dan kemudian masuk di lembaga. Ada tentunya tindak pidana yang boleh kita selesaikan dengan pendekatan yang lebih humanis. Misalnya, ujaran kebencian di medsos, pas status sota lebe. Kemudian juga ada sampai dengan perkelahian, pengumpulan, dan itu semua saya pikir sangat tepat jika hadirnya Rumah Restoratif Justice ini bisa melakukan pendekatan menjadi mencari solusi terhadap tindak-tindak pidana yang seperti itu.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Peilohi, SHMH, menyatakan kehadiran rumah restoratif justice

0: Dulu kita bangga dengan OJT Bang Abdulaziz. Isinya KPK itu cuma isinya cuma dua polisi sama jaksa angkatan pertama.
1: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan peninjauan langsung terhadap pendistribusian program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 1 Tahuna, Selasa 19 Mei 2026. Peninjauan tersebut dalam rangka memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke Jati Sulut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Yakob Henry Pati Peiloi saat dikonfirmasi RRI menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis merupakan langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi generasi muda di daerah.
2: Di sini kita ingin melihat daripada implementasi RRI ya di sekolah SMA 1 Tahuna kualitasnya, menunya, kemudian bagaimana pola distribusinya. Ya, kita ingin pastikan bahwa memang program ini dia berjalan baik dan memang betul-betul bagi siswa juga semuanya bermanfaat. Itu yang kita lihat dan ternyata memang kita lihat tadi cukup bagus. Bahwa memang ada beberapa problematika, masalah jumlah nasi dan segala macam, tapi itu subjektif ya kondisinya. Tapi secara keseluruhan itu dia berlangsung baik.
3: Sempat ramai di media sosial beberapa waktu lalu perihal adanya pekerja asing yang diduga dipekerjakan dalam kegiatan pertambangan. Namun dibantah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe. Saat ditemui awak media, Kepala Kesbangpol Daerah Kepulauan Sangihe, Gofried Pela, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak imigrasi, tidak ada pekerja asing. Pela menduga bahwa postingan yang beredar di media mainstream tersebut merupakan video atau foto yang lama yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
4: Nah, memang informasi yang beredar di media sosial yang beberapa hari lalu, tapi setelah kami cross-check di lapangan di imigrasi khususnya, ternyata memang tidak ada ketambahan orang asing. Itu masih foto yang lama yang dipakai. Ya, kemudian minggu lalu dari imigrasi sendiri juga orang turun ke lokasi, jadi mengecek langsung terkait itu. Sampai juga kita kan sudah tanya bagaimana, apakah mereka juga mendapat informasi terkait dengan alat-alat yang masuk itu. Data yang ada di imigrasi yang orang dapat itu tidak ada. Karena memang di lapangan di bawah misalnya kami mendapat informasi ada, makanya kita cross-check sebelum kita turun ke lapangan di bawah ini, kita cross-check dulu ke imigrasi apakah itu benar. Kalau dia di imigrasi kan resmi datanya ada, tapi ternyata enggak ada.
3: Kepolisian Resort Kepulauan Sangihe memasang polis lain di lokasi tambang yang diduga ilegal dan menghentikan kegiatan pertambangan. Tidak saja polis lain atau garis polisi, jajaran Polres Sangihe juga memasang baliho yang bertuliskan penghentian kegiatan tambang. Kepala Satuan Reskrim Polres Sangihe, Ibtu Stevi Sumolang SHMH, kepada wartawan di lokasi tambang Wowone mengatakan bahwa penutupan kegiatan tambang menyikapi adanya dugaan kegiatan ilegal, terutama juga terkait keterlibatan warga negara asing.
5: Ini mungkin dikoreksi bahwa penertiban di tempat ini kami sudah lakukan sudah 4 kali. Dan ini 4 kali. Dan mungkin dalam pemberitaan sebelumnya, boleh akan cek bahwa penertiban di lokasi ini sudah berapa kali kami lakukan penertiban. Ini kali keempat kami lakukan penertiban dan penertiban. Namun hari ini memang juga ada undangan dari pihak imigrasi bersama-sama.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna secara resmi menginisiasi pelaksanaan operasi gabungan berskala lintas instansi sebagai langkah deteksi dini pengawasan hukum di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Langkah teknis ini diambil guna memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergitas, serta membangun keterpaduan data dan informasi yang solid di antara aparat penegak hukum APH beserta seluruh unsur komunitas intelijen setempat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, Jordi Supit, kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi ini diharapkan fungsi pengawasan, keimigrasian dan pengamanan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal, responsif, dan terintegrasi secara berkelanjutan.
6: Kami dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna, dan bersama dengan APH yang ada, aparat penegak hukum yang ada, Kodim, terus terakhir dari Kanwil, Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, bersama-sama kita di sini untuk melakukan pengawasan, dan hasil pengawasan yang kita dapat untuk saat ini tidak ada keberadaan orang asing yang berada di tambang emas Wowone.

0: tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2006, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perenungan Tunas Bangsa. Pernyataan ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna, James Awai Esos, ketika bertindak selaku pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional lingkup LPP RRI Tahuna, Rabu 20 Mei 2006, sekaligus membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid. Menteri Komdigi menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program strategis tersebut meliputi makan bergizi gratis MBG, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda.
1: Kita melihat program makan bergizi gratis ini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi visi generasi bangsa ke depan. Langkah ini diperkuat dengan mempererat akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa guna memutus ketimpangan kualitas sumber daya manusia.
0: Rumah sakit daerah Lingkundaga Tahuna miliki ruang rawat inap jiwa. Hal itu dibuktikan dengan diresmikannya ruang rawat inap jiwa oleh Bupati Sangihe Michael Tungari, Kamis 21 Mei 2006. Direktur Rumah Sakit Daerah Lingkundaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir menjelaskan, setelah ruang perawatan krisan pindah ke gedung yang baru, maka ruangan yang lama direnovasi dan dialihkan menjadi ruang perawatan pasien jiwa dan diberi nama Ruang Teratai.
2: Ruang rawat inap jiwa memiliki dua ruangan perawatan, satu ruangan untuk pasien laki-laki berkapasitas 4 tempat tidur, dan satu ruangan untuk pasien perempuan juga dengan kapasitas 4 tempat tidur.
0: Peresmian ruang rawat inap kejiwaan bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi juga hadirnya tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Lingkundaga Tahuna, Kamis 21 Mei 2006. Bupati menyatakan, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut, malu, bahkan memilih persoalan yang dialami, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Orang yang sehat secara jasmani belum tentu sehat secara batin. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
3: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kong sekarang tak tambah masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apa kabar pendengar RRI di pagi ini di tengah cuaca yang mendung ya? Cukup cuacanya yang mendung pendengar RRI, semoga hati dan semangat Anda tetap cerah, semoga juga Anda pagi ini dalam keadaan yang sehat ya. Kadang pendengar RRI cuaca seperti ini membuat kita ingin bermalas-malasan lebih lama, tidak mau keluar dari selimut ya, pingin tidur terus, tidak mau bangun. Tapi hari yang baru pendengar RRI tetap membawa kesempatan baru, semangat baru dan tentu saja harapan baru untuk dijalani dengan penuh sukacita apapun itu kondisinya. Termasuk kondisi cuaca kita di pagi ini. Sambil menikmati aktivitas pagi Anda, entah itu sedang bersiap bekerja, di perjalanan saat ini membuka usaha, atau mungkin baru memulai rutinitas di rumah ya, atau ada yang saat ini persiapan untuk menuju ke tempat ibadah, jangan lupa untuk tetap membawa energi positif dan senyum terbaik Anda pada hari ini. Karena seringkali hal-hal sederhana seperti perhatian dari orang yang kita sayangi atau lagu-lagu yang menemani pagi kita akan membuat hari terasa lebih hangat dan juga berarti. Tadi baru saja berakhir lagu dari Adera, lagu yang dirilis pada tahun 2011 dengan judulnya Bahagia Bersama. Kebersamaan dan kebahagiaan bersama seseorang yang spesial. Dan suasana itu masih akan berlanjut lewat lagu berikut ini. Sebuah lagu yang menggambarkan betapa seseorang bisa memenuhi pikiran dan hati kita dalam setiap cerita kehidupan. Bersama Pro 1 RRI Tahuna, ini dia Rini Idol, Semua Tentangmu.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Pendengar informasi kali ini dari rri.co.id, update informasi terkait dengan relawan global Slumut Flotilla. Keluarga relawan global Slumut Flotilla bersyukur proses pemulangan WNI terus berjalan dengan lancar. Salah satu keluarga relawan Denisa memastikan suaminya dalam kondisi selamat dan sehat. Suaminya Bambang Naroyono telah berhasil tiba bersama dengan relawan lainnya. Keluarga hanya berharap seluruh relawan segera kembali ke Indonesia dengan aman. Denisa mengaku sempat kesulitan mendapatkan kabar dari suaminya beberapa hari terakhir. Komunikasi akhirnya dilakukan setelah difasilitasi pihak KJRI di Turki. Karena sebelumnya keterbatasan komunikasi dengan suaminya Bambang Naroyono,

berlangsung dengan singkat. Hal itu disebabkan keterbatasan perangkat komunikasi. Karena memang para relawan hanya memiliki satu perangkat telepon untuk bergantian menghubungi keluarga setelah ponsel mereka dibuang ke laut demi keamanan. Meski singkat, komunikasi tersebut memastikan kondisi para relawan dalam keadaan baik. Saat komunikasi dilakukan, para relawan tentunya sudah berada di Istanbul, Turki, setelah dipindahkan dari Israel menggunakan 3 pesawat bantuan pemerintah Turki. Sebanyak 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla dijadwalkan tiba di tanah air. Pada hari Minggu 24 Mei 2026 sore, sementara itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono diagendakan akan menyambut langsung kedatangan ke-9 WNI tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, 9 WNI relawan Armada Global Sumut Flotilla akan tiba di Lounge Umroh, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana para relawan tersebut sebelumnya telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki pada hari Kamis 21 Mei 2026. Menlu Sugiono mengungkapkan Indonesia kembali menyerukan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan keselamatan relawan kemanusiaan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional. Hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja. Para pekerja tersebut meliputi 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam statistik terbaru yang dirilis pada hari Jumat 22 Mei 2026. Dalam keterangan resmi yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam sidang paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada hari Rabu 20 Mei 2026. Jutaan pekerja yang terlibat dalam program tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat. Kelompok penerima mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri di berbagai daerah.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Tentunya Anda bisa memonitor siaran kami Pro 1 RRI Tahuna di pagi ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar RRI, aktivitas pagi tentunya akan menentukan apa yang akan kita lakukan dan juga kelancaran aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nah, di pagi ini sebelum misalnya kita memulai aktivitas ya, ada dua kebiasaan sederhana yang ternyata sangat bermanfaat untuk tubuh dan pikiran kita. Yang pertama adalah usahakan jangan langsung memegang ponsel setelah bangun tidur. Beri waktu sejenak untuk diri sendiri agar pikiran lebih tenang dan juga fokus untuk menjalani hari. Kemudian yang kedua, biasakan minum air putih terlebih dahulu sebelum kita minum kopi atau teh supaya tubuh kembali segar setelah beristirahat semalaman. Hal-hal kecil seperti ini mungkin sering dianggap sepele, tapi kalau dilakukan rutin bisa membuat pagi kita terasa lebih sehat, lebih semangat, dan tentunya lebih positif. Sambil menemani pagi Anda untuk menambah semangat beraktivitas, pendengar RRI, Pro 1 masih terus menghadirkan informasi dan juga program-program hiburan untuk Anda.

0: Oh, no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Pendengar, update informasi dari Piala Dunia FIFA 2026. Penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Bafana-Bafana itu sempat absen hingga 3 edisi. Sementara itu terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia, yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2022. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika tahun 1996 saat menjadi tuan rumah. Pada tahun 2021, pelatih asal Belgia Hugo Broos dipercaya untuk melatih timnas Afrika Selatan tepat setelah Bafana-Bafana kembali telan kegagalan pada Piala Afrika. Broos langsung meremajakan skuad dengan memberi panggung bagi para pemain muda, di mana perubahan budaya di bawah asuhan Broos mulai membuahkan hasil nyata. Mereka sukses mengamankan peringkat ketiga pada gelaran Piala Afrika 2023. Kini tiket Piala Dunia resmi digenggam setelah mereka menjuarai grup C, kualifikasi zona Afrika. Afrika Selatan mengemas 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kali kalah. Persaingan sengit di kualifikasi zona Afrika itu terus memanas hingga pekan terakhir. Mereka dipaksa berjuang habis-habisan melawan dominasi tangguh Nigeria serta Benin. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan kembali memboyong Ronwen Williams ke dalam skuad mereka. Williams dikenal sebagai kiper yang begitu tenang di bawah tekanan. Ia pernah menggagalkan 4 penalti Tanjung Verde dalam adu penalti Piala Afrika 2023. Afrika Selatan, pendengar, di Piala Dunia 2026 akan berjuang dengan bersaing di grup A bersama tuan rumah Meksiko, Ceko, dan Korea Selatan. Sebagai laga pembuka, Bafana-Bafana akan menghadapi Meksiko.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

ke Piala Dunia 2026. Mesir juga pendengar RRI lolos ke Piala Dunia 2026. Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk penampilan keempat mereka. Kepastian ini terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi pemain senior. Superstar Mohamed Salah memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Marmous, ada Trezeguet dan Mustafa Mohamed. Pelatih Mesir Hossam Hassan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihan pada tahun 2008. Ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhannya bersaing memperebutkan gelar dan kemudian Hassan mengambil alih tim nasional pada Februari tahun 2024. Ia kemudian berhasil membawa Mesir lolos ke Piala Dunia setelah menyelesaikan kualifikasi tanpa kekalahan untuk pertama kalinya dalam 91 tahun. Mesir finish sebagai pemuncak grup A kualifikasi CAF dengan 26 poin dari 30 poin. Meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, unggul jauh dari pesaing terdekat. Tim mencetak 20 gol termasuk 9 gol dari Mohamed Salah, sementara hanya kebobolan 2 gol sepanjang kampanye kualifikasi. Mesir pertama kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1934 sebagai tim pertama dari Afrika dan Arab. Kemudian mereka tersingkir setelah kalah 4-2 dari Hongaria. Penampilan terakhir Mesir di Piala Dunia adalah pada tahun 2018 di Rusia di bawah pelatih Hector Cuper, di mana tim Parao kembali setelah absen 28 tahun. Saat ini Mesir memiliki peluang emas menegaskan posisi sebagai salah satu yang terbaik di Afrika dan dunia Arab di Piala Dunia FIFA 2026.

Ya, setelah program-program hiburan, lagu-lagu hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda, kami juga punya informasi selain dari rri.co.id, yaitu dari Pro3 Jakarta. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi nasional dari Pro3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PM tak merapus merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pengerikan bagi kami.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang